Gimana teman Pradua, lagunya udah dikirim. Kalau masih belum kamu kirim, saya bakal tungguin kamu di 08 11 40 968 atau di RRN Scott Pradua Makassar Laut di Instagram kita. Untuk hari ini jam 8 sampai jam 9 spesial lagu pilihan kamu yang bakalan saya puterin buat kalian semua. Makanya yang buruan di teman Pradua, untuk yang pengen diputerin lagunya terserah mana aja saya bakalan puterin untuk edisi hari ini. Kayak lagunya Bung Glenn ya, dengan terserah. Pokoknya serah kamu apa.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Oke, teman berdua balik lagi pastinya. Dan saya akan putarin lagu-lagu yang kamu sudah pilih. Ada dari Sari katanya pengen dengerin lagunya Mahalini. Ini udah keputar nih teman berdua dengan Bermimpi ya. Terus juga ada dari siapa dia? Saya lihat dulu namanya. Oh, ada dari Devi ya, benar ya? Devi. Oh, Devi nomor baru ya, Devi ya. Devi pengen dengerin lagunya juga Mahalini teman berdua. Habis ini saya bakalan puterin lagunya Anggi Carvalho ya, dengan Sebatas Mimpi yang aku bakalan puterin buat kamu teman-teman Pro 2.

Anggis seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, okay, thank you banget Zulia ya. And enjoy dulu lagu dari Mahalini with Bermimpi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu dia Anggi Kavar, pastinya udah menemani kalian semua nih teman Pradua ya. Dan yang masih pengen diputerin lagunya, kamu bisa gabung lagi teman Pradua. Dan jangan lupa untuk yang sudah download RRI Digital, kamu gampangnya banget lewat RRI Digital. Langsung aja cari Pradua Makassar dan langsung aja tulis di kolom komentar di RRI Makassar, Pradua RRI Makassar, dan pastinya kirimkan lagu yang kamu suka buat siapa aja. Dan itu enaknya kalau misalnya kamu udah download RRI Digital. Makanya yang belum download, udah download sekarang juga. Di App Store pun di Play Store kamu sudah tersedia. Dan jangan lupa juga, ini sangat luar biasa, karena kamu akan terhubung dengan penyiar dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Dan juga pastinya RRI seluruh Indonesia. Dan pastinya juga yang kerennya lagi nih teman Pradua, banyak banget one stop learning, entertainment, semuanya sudah ada di satu aplikasi namanya RRI Digital. Makanya download sekarang juga, karena RRI sudah ada di ujung jari.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Oke, teman Pradua, mungkin saatnya kita akhirnya dulu lagu pilihan kamu untuk di share ini, dan kita akan lanjut lagi pastinya di jam 9 sampai dari jam 10 kita bakal ngebahas tentang budaya di Indonesia. Apakah itu yang akan kita bahas? Kamu bisa gabung juga sebentar di 0811410968 atau di @_pradua Makassar. So, dan kini warna di Keprading Online, Sisquare FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Nah teman Perdua, abis ini kita bakalan ngebahas tentang kebudayaan yang ada di Indonesia teman Perdua ya. Yang mungkin saja sudah kamu terapkan biasanya sehari-hari. Atau mungkin biasanya kamu pernah dengar yang kayak gitu teman Perdua. Atau sebaliknya belum pernah. Nah kita bakalan bahas lebih lengkapnya sebentar nih teman Perdua ya. Dan kamu jangan kemana-mana karena saya bakalan balik lagi untuk menemani kalian semua. Tetap di Sepada. Selamat pagi teman Perdua. Yeah.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

Udah ada Fis dengan malu-malu. Eh, Fis lagi. Kok Fis sih, teman Pradua? Udah ada malu-malu dari siapa tadi? Offers, teman Pradua. Nah, lanjut lagi pastinya untuk hari ini. As orang Sulawesi Selatan gitu, teman Pradua, ada banyak banget tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh berbagai etnis seperti Bugis, Makassar, Toraja, dan juga Mandar. Nah, ini beberapa budaya yang dikenal sampai sekarang masih ada, teman Pradua, ya, dan masih kamu mungkin terapkan gitu, kayak Siri Napace, ya. Siri Napace adalah salah satu nilai budaya yang penting di masyarakat Bugis Makassar. Siri berarti harga diri, kehormatan dan martabat. Pace atau pasti berarti empati dan solidaritas terhadap penderitaan orang lain. Bata, aku mau kasih tahu ya, teman Pradua, itu Siri dan Pace itu satu kesatuan ya, teman Pradua. Jangan cuma mau ambilnya Siri-nya aja, enggak bisa mendapat takut Siri. Tapi tidak ambil Pace, baku apa ya, kayak berempati terhadap orang lain gitu. Saling pengertian, saling jaga, saling ini kan jangan cuma Siri saja diambil, tapi Pace ya tidak kan, teman Pradua. Jadi tetap berikutan antara Siri dan Pace, teman Pradua, ya. Jangan cuma Sirinya aja, jangan cuma Pacenya aja, tapi Siri.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pradua, untuk kamu nih, di Bugis Makassar masih ada tradisi yang namanya Mapaci ya teman Pradua. Ini biasanya untuk pengantin ya teman Pradua, ya diberikan daun pacar yang kayak henna gitu ya teman Pradua ya. Tapi ini adalah simbol untuk mensucikan dan juga untuk membersihkan diri. Biasanya dihadiri oleh keluarga besar dan juga tokoh masyarakat. Gunanya juga sebagai doa buat calon pengantin gitu, supaya besok harinya itu bisa dilancarkan untuk urusannya menikah gitu teman Pradua. Dan juga di malam paci itu juga biasanya orang-orang melaksanakan pengajian, atau di hari paci itu juga ada yang melaksanakan ritual gitu teman Pradua, supaya itu lagi kembali lagi dilancarkan untuk pada saat prosesi pernikahannya, kayak gitu aja teman Pradua sih sebenarnya. Dan ini masih dipakai sampai sekarang loh teman Pradua ya, kalau di Bugis Makassar. Terus kita akan melangkah ke upacara adat lainnya, yaitu upacara Rabu Solo. Ini adalah tradisi pemakaman masyarakat Toraja yang terkenal sampai keluar gitu teman Pradua ya, sampai mancanegara. Dan merupakan rangkaian upacara penghormatan kepada orang yang udah meninggal gitu ya, melibatkan ritual adat, musik, tarian, dan juga penyembelihan hewan kurban ya. Dan dilaksanakan berdasarkan status sosial dan juga kemampuan keluarga nih teman Pradua. Jadi kalau misalnya kayak akan udah diniatkan untuk di Rabu Solo kan, maka kalau ada keluarga yang sudah berpulang gitu akan disimpan dulu sebelum di Rabu Solo kan, dan ditaruh atau mungkin dimakamkan di gunung boleh lah ya teman Pradua ya, kayak gitu. Nah masih banyak lagi acara-acara adat dan juga yang berhubungan dengan kebudayaan di masyarakat di Sulawesi Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia aja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

The information teman Prodo about budaya dan juga kegiatan yang ada biasanya di sekitaran kamu ya teman Prodo ya, apalagi masyarakat Sulawesi Selatan. Tapi hari ini mungkin that's enough ya teman Prodo ya. Tradisi-tradisi ini nanti bakalan kita bahas lagi di minggu depan. Jadi untuk kamu yang udah stay di 96.8 FM Prado dari Makassar, thank you banget udah temenin sana untuk hari ini. And then abis ini bakal ada English Hour menemani kalian semua. So it's time to me to release out from here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next day. Bye-bye teman Prado. Selamat menikmati weekendnya. Jangan lupa udah hampir berakhir. Dan juga lebih semangat lagi untuk di hari Senin nantinya.

lupa untuk dengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Balik lagi ya, santai siang nemenin kamu di hari ini, hari Sabtu ya, hari libur. Tapi aku tetap semangat nemenin kamu di hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya agak sedikit ada yang gak expect juga sih hari ini. Ternyata aku yang masuk gitu kan, untuk siang hari ini. Ternyata Kak Naura juga ikutan, kayak, wah, kirain aku nih yang masuk. Ternyata salah jadwal. Wah, sorry banget ya Kak Naura ya, buat bangun siangnya untuk hari ini. Yang pagi-pagi udah prepare, maaf banget karena hari ini ternyata salah jadwal. Dan tentunya sampai dua aku bakal nemenin kamu sampai jam 4 nanti. Bakal banyak informasi juga yang bakal aku kasih ke kamu. Sesuai ini juga terhadap dua di santai siang. Satu jam awal bakal ada Pro 2 Hitlist buat kamu yang pengen request lagu, pengen salam-salam, boleh banget untuk hari ini. Untuk hari ini aku buka requestan lagu ya spesial buat kamu. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 08114109968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_prodamakassar dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tuh pengen buka satu lagu dari Olivia Rodrigo, Logical, untuk hari ini buat kamu. Terima kasih, semoga kamu suka dengan lagu pembuka kita untuk hari ini.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi udah ada berapa orang nih yang udah request lagu di akun TikTok aku. Aku lagi live di TikTok nih teman Pro 2. Kalau kalian pengen mampir, silahkan mampir di akun Bamsbik ya. Ini udah ada yang request lagu. Tadi ada dari, tunggu aku baca dulu, namanya Ninda Harum Mutiara ya, katanya pengen diputerin lagunya Selena Grace, Sumpah Mati ya kak. Katanya lagunya ini adalah salah satu lagu dari idolaku dan lagunya teruntuk buat kakak yang lagi siaran. Makasih banget ya udah dispesialin buat yang lagi siaran ya. Dan juga tadi ada dari Vina, katanya pengen diputerin juga lagunya siapa tadi? Nabila Takia ya, Cegil. Dan ada males komen tapi suka komen-komen di sini di akun aku. Katanya pengen diputerin lagunya Lisang, judulnya Can't Break Up. Oke deh, nanti aku taruh dulu di list ya teman-teman P2. Ini kita puterin dulu 3 lagu yang bakal lewat buat kamu di siang hari ini ya. Jadi lagu pertama kita puterin dulu ada lagu dari Selena Grace ya. Ini lagu kemenangan juga karena kemarin juara di Indonesian Idol. Langsung aja kita puterin, ini dia Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist buat kamu yang siang hari ini udah requestnya udah masuk. Teman Pro 2 tadi ada beberapa orang lagi nih yang udah request lagu. Tadi ada siapa nih tadi? Ada Bia, katanya pengen diputerin lagunya Kenapa Mengapa CGR. Terus juga ada rekesan lagu dari Kak Imacu. Imacu gak tuh? Kalau pengen diputerin lagunya Krispati, judulnya Tertatih. Tertatih ya,

aja request lagunya sampai jam 1 nanti. Dan buat kamu terang pada aku masih ngingetin, caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pradamakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RR Digital. Dan yang terakhir terang pada aku, kalau kamu pengen langsung lihat aku siaran di santai siang hari ini, boleh banget join di akun TikTok aku Bamsby, karena aku lagi live sekarang terang pada aku. Jadi kalau kamu pengen dengerin, ya boleh lewat situ. Langsung aja komen-komen juga kalau kamu pengen request lagu. Nih langsung aja kita puterin ya. Ini dia satu lagu dari Krispati, Tertatih buat kamu terang P2. Ini lagu yang menurut aku lagu yang keren banget ya. Lagu dari Krispati. Tunggu aku cari dulu ya guys ya. Ini lagu yang udah lama terang P2, tapi tetap aja enak didengerin. Kita putarin ya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trompe 2 nih, balik lagi bareng Rai nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan tadi udah ada lagi yang request lagu, tadi namanya siapa ya? Aku lupa, katanya dia tuh pengen diputarin lagunya Anggi Calvaho yang judul... Calvaho ya, judulnya Remuk ya, Trompe 2 ini remuk, apanya yang remuk? Hatinya mungkin ya remuk ya. Terus juga Trompe 2 nih tadi ada juga, siapa tadi aku lupa, sumpah ini aku bingung banget untuk baca komen-komen kalian di akun TikTok aku karena emang sebanyak itu. Ada tadi dari Miki Suka Ipin, oh Miki Suka Ipin, oke ya, katanya Beast and the Harlot bang, puterin dong ya, aku tunggu ya bang ya, oke ntar kita puterin. Terus juga nih Trompe 2 terakhir ada dari, udah gak ada ya, oke deh kalau gitu Trompe 2 ini kita puterin dulu ya, ini requestan lagu dari Trompe 2, ada dari tadi siapa ya, aku lupa namanya, tapi intinya Trompe 2 katanya pengen diputerin lagunya Anggi Calvaho, Remuk buat kamu di santai siang hari ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Ya itu yang pada tadi ada lagu dari siapa ya? Lagu dari Viota ya. Dia masa lalumu, aku masa depan kamu. Wow, aku masa lalumu, dia masa depan kamu. Emang gak adil dunia ya kadang teman berdua. Tapi sembari gak adilnya dunia, aku tetap puterin lagu Prodo Hitlist buat kamu di hari ini. Dan tadi ada requestan lagu dari teman berdua. Nih ada dari siapa tadi? Ada emak katanya pengen diputerin lagunya Salma Salsabil, Hachu. Wah, aku suka banget sama lagu ini. Ini tuh lagu yang kayaknya agak banyak orang yang susah untuk cover lagu ini karena emang sesusah itu, dan lagunya mungkin lagu khusus buat Salma Salsabil aja. Terus juga teman P2 tadi ada rekesan juga dari banyak banget sumpah. Ini ada dari Kak Bi M, katanya pengen diputerin lagu terbaru dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Wow, aku juga suka sama lagu ini. Tapi khusus di Makassar, Kak BM kemarin Lomba Sihir udah nyanyiin langsung di depan warga kota Makassar. Itu keren banget. Terus juga ada katanya pengen diputerin juga lagunya Rara Sudirman yang judulnya Salahnya apa salahnya dari Rara Sudirman, dari Kak Cahya. Oke deh, kalau gitu teman-teman berdua ya, kita puterin dulu ini lagu terbarunya Salma Salsabil ya, Hachu. Terus juga disusul sama lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, dan Salahnya Aku dari Rara Sudirman. Kalau gitu langsung aja kita puterin, ini dia Salma Salsabil, Hachu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Prodway Hitlist spesial buat weekend Ranapa 2. Aku buka rekesan lagu 2 jam ya sampai jam 1 nanti buat kamu. Dan ini kita pengen putarin lagu dari salah satu viewers TikTok aku Ranapa 2. Ini dari Kak Bunga Matahari. Tadi katanya pengen diputerin lagunya Juicy Luisi Gurun. Enggak, coba tadi. Tadi ada Kak Bunga Matahari pengen diputerin lagunya Gurun Hujan ya dari Juicy Luisi Ranapa 2. Terus juga ada dari Kak Love Club katanya pengen diputerin juga lagunya Dewa 19 Aku Milikmu. Oke deh Ranapa 2. Kalau gitu langsung aja kita puterin ya. Ini dia satu lagu dari Juicy Luisi spesial buat Kak Bunga Matahari, Gurun Hujan.

Balik lagi di 96,8 FM, Produwe dari Makassar, teman terbaik kamu ya. Terima dua, udah tadi Produwe Hitlist temenin kamu selama 2 jam spesial di hari weekend ini. Terima dua, dan next di jam 1 nih ada Produwe Goes to School yang bakal temenin kamu. Kita bakal balik lagi nih terima dua, gimana kita tuh waktu tu sekolah atau mungkin lagi di masa-masa sekolah ini, terang pada aku mau throwback lagi mengingetin kamu kenangan-kenangan yang mungkin pernah kamu alamin selama kamu masih sekolah nih terang pada. Nanti bakal kita bahas bareng-bareng ya, bakal aku ingetin kamu bareng-bareng, jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM, Produway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Padua balik lagi, tadi aku udah spill dikit ya, kita bakal bahas soal anak sekolah ya, dimana kita bakal throwback lagi kembali ke masa sekolah, hal-hal yang mungkin bakal kita susah lupain, yang bakal kita terus ingat sampai sekarang tuh apa-apa saja hal yang pernah kita lakuin selama berada di bangku sekolah sampai dua. Nih, hal pertama mungkin yang aku ingetin buat kalian adalah upacara hari Senin. Ini tuh salah satu hal yang gimana ya, bukan ininya tapi esensi upacaranya itu yang mengharuskan kita untuk datang lebih awal. Biasanya tuh kalau di hari Senin ya, kalau anak sekolah tuh kita banyak yang telat gitu. Dan biasanya kalau kita telat, kita bakal dihukum. Saya pernah ngerasain itu beberapa kali tahun kedua, karena sekolah saya tuh agak jauh ya. Ini aku cerita dikit masa sekolah aku, yang kayak jauh dari rumah dari sekolah aku, sekitar mungkin ya ada 10 kilo ya. Tapi aku naik motor, itu pas SMA. Nah, biasanya tuh kayak aku udah berangkat dari jam 7, jam 7 biasanya saya jam 7, dan sampai di sekolah tuh udah kayak wah, kalau hari Senin pasti saya terlambat sampai 2. Karena biasanya kan kalau upacara tuh 7.15 dimulai atau 7.20 lah, dan aku baru berangkat di jam 7 itu sangat-sangat beresiko terhadap dua. Makanya biasakan ya, mungkin kalau hari Senin harus lebih prepare lebih awal ya. Dan pas apesnya lagi, biasanya kalau udah lambat terus gak bawa dasi, gak bawa topi, wah itu kena banyak lagi pelanggaran terhadap dua. Biasanya harus dihukum membersihkan taman, terus ada membersihkan ruangan kelas, membersihkan ruangan guru. Itu tuh yang aduh, itu susah untuk kita lupakan sampai dua. Dan yang paling gak enak lagi tuh pas upacara hari Senin, kalau kita udah dihukum nih, kita harus berdiri di depan teman-teman kita, jadi pusat perhatian, dan harus menghadap ke arah matahari, arah berlawanan dari apa ya, kayak upacara itu kita menghadap ke teman-teman kita, dan biasanya matahari itu terbit dari situ terhadap dua. Makanya kayak wah, ini PR banget, dan juga pasti hukumannya bakal berat banget untuk kita lalui. Nah, itu tuh upacara bendera pas hari Senin. Terus juga terhadap dua, mungkin ya ini yang paling kita rindukan ketika kita lagi sekolah, itu jam kos, jam kosong gitu. Biasanya kalau guru-guru pada lagi rapat atau lagi ada kerjaan, biasanya nggak masuk tuh. Nah, itu tuh momen yang kayak banyak hal yang bisa kita lakuin, entah itu main kartu, entah main sembunyi-sembunyian. Itu hal aku lakuin pas SMP sih. Kayak biasanya kalau enggak masuk, kita main sembunyi-sembunyi, kan aku kan dari desa gitu. Nah, banyak tempat untuk melakukan banyak aktivitas untuk kayak apa sih namanya, petak umpet ya, yang biasanya kita sembunyi-sembunyi gitu. Kayak lokasinya besar karena aku di kampung ya, kayak kebun warga pun masuk. Dan itu salah satu hal yang aku rindukan banget sih pas masa sekolah. Jadi kayak pengen lagi kembali ke masa-masa itu, masa dimana aku sebagai bocah-bocah sekolah yang kayak berani untuk melakukan banyak hal. Sampai aku tuh kayak pernah masuk di BK gitu, ruangan BK, gara-gara melakukan bukan satu kenakalan yang luar biasa sih, kayak kenakalan-kenakalan bolos gitu, tiba-tiba dipanggil untuk dimasukin di BK gara-gara bolos itu. Terus juga mungkin karena menyembunyikan barang teman, ya kan, itu juga salah satu hal yang menarik banget, yang kayak kalau diingat-ingat dulu tuh kita seasik itu ya, pertemanan kita yang kayak dari kelas, mungkin dari SD, SMP, SMA, ya sampai kuliah pun ada beberapa teman aku yang masih sampai sekarang masih sering ngumpul juga, dari teman TK ya sampai sekarang masih itu-itu aja, karena kita satu kampung, satu rumah, satu kompleks, tetangga juga sampai dua, dan sampai sekarang masih aktif berkomunikasi juga. Itu momen-momen yang aku rindukan. Dan tentunya sampai dua masih banyak banget sih momen-momen yang mungkin bakal ngingetin kamu semasa sekolah ya, yang
tadinya udah kayak lupa, tapi sekarang udah aku ingetin buat kamu dan bikin rindu gitu. Ntar kita bakal masih bahas lagi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradway dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa 2, jam 2 waktunya. Kalau tadi di sekolah kita naik setingkat lagi, tanpa 2 kita ke kampus ya. Ada Pradway Goes to Campus yang bakal nemenin kamu di hari Sabtu ini, tanpa 2 selama 1 jam sampai jam 3 nanti. Jadi buat kamu, apa yang kita bahas di dunia kampus, jangan kemana-mana dulu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampe 2, ini di Pro 2 gue itu kampus jam 2 sampai jam 3 nanti. Aku pengen ngasih kamu beberapa rekomendasi perguruan tinggi negeri Terampe 2 yang mungkin bisa jadi pilihan kamu yang ingin mendaftar untuk kamu yang gak lolos SNBT kemarin ya, yang baru-baru pengumuman Terampe 2. Buat kamu yang gak lulus, jangan putus asa, karena Terampe 2 masih banyak jalur-jalur lain yang mungkin bakal akan terbuka buat kamu Terampe 2 yang ingin melanjutkan pendidikan melalui perguruan tinggi negeri Terampe 2. Jadi ini ada beberapa rekomendasi juga ya. Ini adalah dari pemeringkatan yang mungkin kampus di Indonesia tahun 2025, beberapa PTN yang konsisten berada di jajaran teratas. Ini ada beberapa rekomendasi PTN terfavorit ya, perguruan tinggi negeri yang terfavorit di Indonesia dalam kedua. Yang pertama ada Universitas Indonesia atau UI ya. Ini adalah salah satu universitas yang kuat di bidang kesehatan, hukum, ekonomi, dan juga teknik nih Terampe 2. Dan reputasi nasionalnya juga. Dan ini udah diakui ya, reputasi nasional dan internasional sangat baik. Terus yang kedua Terampe 2 ada Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ini salah satu universitas yang cocok untuk berbagai bidang ilmu, terutama sosial, kesehatan, dan juga teknik. Dan juga Terampe 2, Universitas Gadjah Mada ini memiliki jaringan alumni yang sangat luas di Indonesia. Dan juga Terampe 2, ada PTN, Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ini juga sangat direkomendasikan buat kamu yang anak teknik, sains, dan juga teknologi Terampe 2. Salah satu kampus terbaik juga yang ada di Indonesia. Dan juga ada Universitas Airlangga atau Unairi ya, Terampe 2 ini juga unggul di bidang kesehatan, farmasi, dan juga bisnis. Termasuk PTN terbaik menurut QS Asia ya Terampe 2. Terus juga ada IPB University. Ini pilihan utama untuk pertanian, pangan, lingkungan, dan juga bisnis agribisnis. Ini juga Terampe 2 salah satu universitas yang reputasi kuat dalam riset pertanian. Jadi buat kamu itu adalah salah satu 5 ya universitas di Indonesia yang menjadi pilihan favorit buat kamu orang anak-anak yang pengen melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi Terampe 2 ke perguruan tinggi negeri, menjadi salah satu pilihan juga. Dan nanti aku juga bakal spill Terampe 2 pilihan PTN dengan persaingan sedikit lebih bersahabat, dan juga mungkin bisa jadi pilihan kamu ya kalau kamu takut bersaing terlalu tinggi. Gak apa-apa, masih ada banyak universitas yang bakal aku rekomendasiin buat kamu. Jadi buat kamu Terampe 2, jangan kemana-mana dulu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Padua nih masih ada, kita bahas soal perguruan tinggi negeri ya. Buat kamu yang pengen lanjutin pendidikan kamu di perguruan tinggi negeri, teman Padua, ini pilihan PTN dengan persaingan sedikit bersahabat. Teman Padua, buat kamu yang mungkin, wah aku pengen masuk ke sini nih, pengen masuk ke perguruan tinggi ini nih. Jadi ada beberapa persaingan juga yang sedikit lebih bersahabat, kayak di Universitas Pajajaran, teman Padua, atau biasa kita kenal dengan UNPAD. Ini juga salah satu universitas yang mungkin agak cukup bersahabat lah, teman Padua, untuk kamu masukin. Terus juga ada Universitas Brawijaya atau UB, terus ada Universitas Diponegoro, terus ada Universitas 11 Maret atau UNS, dan juga Institut Teknologi

0: 10 November atau ITS Rampai 2. Jadi ini adalah salah satu dari banyaknya universitas di Indonesia yang bisa kamu coba untuk daftar aja di situ Rampai 2. Terus juga kalau kamu memiliki reputasi yang baik Rampai 2 atau mungkin kamu berprestasi, bisa jalur prestasi juga banyak juga, ada jalur beasiswa juga terbuka buat kamu yang punya beberapa prestasi, mungkin prestasi akademik yang kamu miliki Rampai 2, itu bisa membantu kamu untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, di Rampai 2 itu dia ya beberapa rekomendasi universitas buat kamu di dari aku ya, buat kamu yang pengen melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Dan habis ini Rampai 2, aku harus pamit undur diri ya, karena di jam 3 nanti sampai jam 5 ya, 3 ke 4, 4 ke 5 bakal ada Weekly Top Trainee dan juga Bintang Pro Indonesia yang bakal nemenin kamu. So, aku Rai harus pamit undur diri Rampai 2 and see you. Bye-bye Rampai 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
3: Ganti. Gas.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Bintang Pro Indonesia, minggu ini.
1: Bintang Pro Indonesia, minggu ini.

0: Ya, minggu ini.
1: Bintang Pro Indonesia minggu ini.
2: Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bintang Pro Indonesia, teman Pro 2 hadir lagi seperti biasa di hari Sabtu jam 3 sore bareng sama Naura. Kita sama-sama update 20 lagu hits Indonesia untuk minggu ini. Adakah pendatang baru atau mungkin jawara baru? Atau jangan sampai penyanyi atau lagu favorit kamu justru malah harus turun posisinya minggu ini. Nanti kita akan update buat kamu. And anyway, aku pengen kasih tahu juga kalau kamu bisa dengerin chart ini lewat aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa juga, supaya lagu dan penyanyi favorit kamu masuk di 20 lagu hits Indonesia, kamu wajib banget buat request lagunya di Pro 2 Hitlist setiap hari. Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. So, siap untuk update 20 lagu hits minggu ini? Langsung aja kita ke posisi 20. Di posisi 20 ada pendatang baru, It Gitaf, dengan lagu terbarunya Mungkin Di Depan Buram. Sebenarnya lagu ini udah dirilis 15 April 2026 lalu, dan secara garis besar, lagu ini tuh ceritanya tentang rasa ragu terhadap masa depan ketika seseorang itu tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi ke depan. We never know. Itu mungkin kenapa judulnya unik, Mungkin Di Depan Buram gitu. Penasaran sama lagunya? Kita dengerin aja sama-sama. Ini dia It Gitaf, Mungkin Di Depan Buram, di posisi 20.
3: Peringkat 20.

0: Okay, next kita pindah ke posisi 19. Ada yang baru juga. Sebenarnya lagunya ini udah lumayan hits beberapa bulan kemarin, tapi berhasil akhirnya masuk di Bintang Pro Indonesia. Ada Inau featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret di posisi 19.
1: Peringkat 19. 19.

0: Rex di posisi 18, teman Pro 2 ada yang turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu. Ada Aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku harus turun dari posisi 15 ke posisi 18.
1: Peringkat 18.

0: Kita pindah ke posisi selanjutnya, teman Pro 2, ada Bernadia berhasil naik 2 peringkat dari posisi 19 naik ke posisi 17 dengan lagu Rabu Jauh.
1: Peringkat 72.

0: Kita tinggalkan Bernadia dengan lagu Rabun Jauhnya. Kita pindah ke posisi 16. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang berhasil naik 2 peringkat juga. Minggu lalu di posisi 18, minggu ini naik ke posisi 16.
1: Peringkat 16. 16. 16. 16.

0: Podcast, kita udah ada di posisi 15 teman Pro 2. Di posisi 15 kita punya Keisha Lefronka dengan lagu terbarunya Pelarian yang berhasil naik 2 peringkat juga. Lagu yang kata anak milenial nih, ini era-era coklat, utopia, jadi kayak back lagi ke lagu galau era tahun 2000-an. Jadi kayak nostalgia tapi versi yang fresh lagi. Yaudah deh, kita dengerin aja, ini dia Keisha Lefronka, Pelarian di posisi 15.
1: Peringkat 15.

0: Next kita pindah ke posisi 14, teman Pro 2 Marion Jola konsisten turun setiap minggunya, sayang banget. Dengan lagunya Bye, minggu lalu di posisi 11, minggu ini turun ke posisi 14.
1: Peringkat 14. 14.

0: Fix, perlahan tapi pasti teman Pro 2 Gea Indrawari dengan lagu Era Butterfly-nya 1000 kali. Ini juga pelan-pelan setiap minggu selalu naik satu peringkat. Nah, minggu ini lumayan lah ya. Dari posisi 14 minggu lalu, minggu ini naik ke posisi 13.
1: Peringkat 13.

0: Kita tinggalkan Gia Indrawari dengan lagu centilnya. Nanti kita bakal puterin 1000 kali kalau kamu sering request lagu ini. Kita pindah ke posisi 12. Ada yang naik 1 peringkat juga, NPD Sempurnanya Aku.
1: Peringkat 12.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

Yes, kalau dalam hidup kita kadang sering mendengarkan quotes atau kata-kata, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi salah, NPD yang sempurna di dunia ini ya. Oke, okay, next kita pindah ke posisi 11 teman Pro 2. Ada yang naik satu peringkat juga. Ada dia featuring Indakus Malu-Malu yang naik dari posisi 12 ke posisi 11.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan of course masih bareng sama Naura juga, update 20 lagu hits Indonesia minggu ini. Gak kerasa tiba-tiba aja kita udah ada di posisi 10. Di posisi 10 ada yang masih stay untuk minggu ini sama dengan minggu lalu. Masih ada Nuka dengan lagu Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Kita dengerin sama-sama di posisi 10.
1: Peringkat 10. 10.

0: Next, teman Pro 2, lagu It Get Up yang sempat menjadi jawara juga di Bintang Pro Indonesia harus turun 3 peringkat dari posisi 6 ke posisi 9 dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Peringkat 9.

0: Okay, next kita pindah ke posisi 8, ada Raimla Ode yang berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu dengan lagu Bersenja Gurau.
1: Peringkat 8.
2: 8.
1: 8, peringkat 8.
2: 8. 8.

0: Kita pindah lagi ke posisi selanjutnya teman Pro 2. Ini rata-rata semuanya naik satu peringkat, pelan tapi pasti, untuk bisa duduk di posisi 1 atau jawara. Tapi nanti kita spill, kita ke posisi 7 dulu teman Pro 2. Ada siapa di sana? Ada Pamungkas dengan lagunya Monolog, berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Peringkat 7.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Sekarang kita udah masuk di 5 besar top hits lagu Indonesia. Siapakah yang ada di posisi 5? Ada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno yang harus turun satu peringkat dari posisi 4 ke posisi 5 dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Peringkat 5.

0: Yeay, semakin dekat dengan jawara kita untuk minggu ini. Kita udah masuk di top 3 atau 3 besar lagu hits Indonesia di Bintang Pro Indonesia. Di posisi 3 ada sang istri dari Rizky Febian, yes, Mahalini, dengan lagunya Bermimpi yang harus turun dari posisi 2 ke posisi 3.
1: Peringkat

Oke, itu dia teman Pro 2. Dan apakah kalian sudah siap untuk tahu jawara minggu ini? Karena ada jawara baru. Buat kamu yang sering update 20 lagu hits Indonesia, pasti sudah tahu kira-kira siapa dan lagu apa yang

0: belum saya sebutkan di 20 lagu tadi. 19 ya. Iya, 19. Tunggu dulu sebelum kita spill siapa yang menjadi jawara, kita rekap lagi siapa aja yang ada di posisi 20 sampai ke posisi 2. 20, It Gitaf, Mungkin di Depan Buram. 19, Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 18, Aku JJ, Lihat Kebunku. 17, Bernadia, Rabun Jauh. 16, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 15, Keisha Lefronka, Pelarian. 14, Marion Jola, Bayi. 13, Gea Indrawari, Seribu Kali. 12, NPD, Sempurnanya Aku. 11, Dia featuring Indakus, Malu-Malu. 10, Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. 9, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. 8, Raim Laode, Bersenja Gurau. 7, Pamungkas, Monolog. 6, Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 5, Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 4, Liodra, Teganya Kau. 3, Mahalini, Bermimpi. 2, Topati featuring Fabio Acer, Cinta Kita. Yes, itu dia teman Pro 2, rekapan dari posisi 20 sampai posisi 2 udah jelas ya, dan mungkin udah tahu dong siapa yang menjadi jawara kita untuk minggu ini. Sebelum kita kasih tahu, seperti biasa aku pengen ingetin lagi buat teman Pro 2 yang mau lagu atau penyanyi favoritnya masuk di chart Bintang Pro Indonesia dan bahkan menjadi jawara, jangan lupa untuk selalu request lagunya di Pro 2 Hit List setiap hari di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan jangan lupa juga update terus informasi lagu hits Indonesia kamu di Bintang Pro Indonesia setiap hari Sabtu jam 3 sore, of course, bareng sama saya, Nora, the one and only host of Bintang Pro Indonesia. Okay, thank you so much teman Pro 2, udah hampir 1 jaman kita sama-sama mendengarkan updatean lagu hits Indonesia minggu ini. Dan please welcome, ini dia jawara kita untuk Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Selamat buat Yovie Widianto featuring Ran, cukup sudah di posisi 1.
1: Peringkat 1.
2: Peringkat 1.
1: 1.

0: baik kamu. Assalamualaikum dan selamat sore teman Pro 2. Happy banget nih bisa menyapa kamu di Sabtu ini di Weekly Top 20. Dan seperti biasa akan ada 20 lagu mancanegara terbaik yang kamu request untuk kita pertaruhkan memperebutkan juara satu kita. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, di nomor 20 kita ada So Easy to Fall in Love-nya Olivia Dean yang turun sebanyak satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Number 20.

0: Ada yang turun juga nih di posisi 19, Opulentia Taylor Swift. Ini kayaknya minggu demi minggu harus menerima kenyataan untuk dikit lagi keluar ya dari top 20-nya kita.
1: You better check this song on 19.

0: kita yang baru aja masuk minggu lalu ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home.
1: Number 18. New entry this week's.

0: Posisi 17 teman Pro 2 ini kayaknya udah mulai jarang yang request ya lagunya si Jisoo sama Zayn yang Eyes Closed, karena ya tiap minggu juga turun nih posisinya.
1: Sweet in number 17.

0: Kalau kamu mau lagu-lagu favorit kamu masuk di chartnya kita, kamu sering-sering request dong ya. Bisa lewat WhatsApp di 0811 410 968, Instagramnya di RRI_Makassar. Dan aku tungguin juga ada di RRI digitalnya, jadi make sure kamu download di Play Store, App Store kamu gratis. Di posisi 16 ada Olivia Dean with Man I Need.
1: Number 16.

Teman terbaik kamu. Kamu lagi bersama aku di Weekly Top 20 dan di posisi 15 aja kita ada Treasure with Paradise yang katanya di bulan ini udah ngeluarin album baru, apa treasure-nya apa trailernya gitu ya kan. So welcome back teman-teman Treasure.

0: banyak banget lagu-lagu yang harus turun dari posisinya minggu lalu. Nah, akhirnya di posisi 14 Sabtu ini ada Olivia Rodrigo yang naik sebanyak 3 peringkat with Drop Dead-nya dia.
1: Here is song on 14.

salah satu soundtrack anime teman Pro 2 yang cukup booming di akhir tahun 2025 lalu. Ini Disney Shakira with Zoo yang harus juga terima kenyataan kalau minggu ini harus turun sebanyak 3 peringkat. 13.

0: Misalnya di tahun 2026 ini kamu nanya aku tahun apa untuk musisi, kayaknya tahun comeback ya, karena banyak banget musisi-musisi seangkatan aku, baik itu Korea dan internasional, itu memilih di tahun ini sebagai tahun baik mereka untuk comeback. Kayak si Harry Styles yang comeback with Aperture di posisi 16, naik sebanyak satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Number 12.

musisi tergensi menurutku adalah Lani gitu ya. Dan terima kasih buat kamu yang udah request-request lagunya Lani. Akhirnya masuk juga di chart kita dan terus menunjukkan progres yang cukup baik ya. Di minggu ini aja dia udah naik di posisi 11.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di weekly top 20, dan kita udah setengah jalan nih teman Pro 2 ya. Udah ada 10 lagu, berarti udah aku spilkan untuk kamu. Kali ini di posisi 10 ada Draculanya versi Jenny remix dari Tame Impala with Jenny.
1: Number 10.

0: Lagu yang paling galau juga di posisi 9 teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya ini juga mungkin orang udah gak galau lagi. Jadi udah jarang banget request lagunya Sienna Spiro yang Die on This Hill-nya. Tapi gak apa-apa ya, masih bertengkar di chart nomor 9 mah. Masih kuat-kuat aja tuh kayaknya posisinya.
1: Number 9.

tadi kalau kita ke Korea-Koreaan mulai dari posisi 8 ini, habis itu ada yang comeback juga di tahun ini, BTS with Swim di posisi 7 yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. 7

0: Pro 2. Kalau tadi kita ngabarinnya yang naik-naik terus, gak apa-apa kita turun-turun sedikit ya. Ini hampir juara padahal minggu lalu Joji yang pas One Leave My Bed. Tapi di minggu ini harus menerima kenyataan di posisi 5, gak apa-apa ya.
1: This is 5.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Seperti yang aku bilang, kalau kamu mau lagu-lagu favorit kamu bertengkar di weekly top 20-nya kita, kamu sering-sering request aja di 08 11 4 10 96 8, WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI _ Pedua Makassar. Dan aku tungguin di RRI Digital, make sure kamu download di Play Store, App Store-nya ya. Di posisi 4 Sabtu ini ada Rizkid All-nya Bruno Mars juga, yang comeback juga ya tahun ini kan.
1: Hear this song.

0: tentang comeback. Seperti yang aku bilang, ada internasional, ada K-pop. Sekarang aku ke K-pop dulu. Our Queen Blackpink, ya kan. Ini comeback dengan album baru, dengan salah satu titelnya yang Go, di posisi 3, yang naik juga satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Number 3.

0: di posisi 2 teman pro 2, berarti dikit lagi aku spill juaranya ya. Kita dengerin dulu Heart to Heart yang Fokus.
1: Number 2.

Kembali Perdu FM, teman terbaik kamu. Sampailah kita di posisi pertama. Tapi sebelum aku spill siapa yang jadi juaranya kita, aku pengen rekapin dulu kamu ya yang udah ketinggalan mungkin dari awal aku nyapa kamu tadi. Nah, aku minta izin dulu mau rekap dari posisi 20 ke posisi 2. Jadi di posisi 20 tadi ada So Easy to Fall in Love-nya Olivia Dean. Di posisi 19 ada Opalite-nya Taylor Swift. 18 yang baru masuk ada Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Di posisi 17 Eyes Closed-nya Jisoo Zayn. Di posisi 16 Main I Need-nya Olivia Dean. Di posisi 15 Paradise-nya Treasure. Di posisi 14 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Di posisi 13 Disney Shakira Zoo. Di posisi 12 Harry Styles with Aperture. Di posisi 11 Elani Destiny. Di posisi 10 ada Tame Impala dan Jenny yang Dracula versi Jenny Remix. Di posisi 9 ada Sina Spiro Die on This Hill. Di posisi 8 Elite Not Cute Anymore. Terus di posisi 7 Swim-nya BTS. Di posisi 6 Root-nya Heart to Heart. Di posisi 5 Pass One Leave My Bad-nya Joji. Di posisi 4 Risk It All-nya Bruno Mars. Di posisi 3 ada Go Blackpink. Di posisi 2 ada Focus-nya Heart to Heart. Berarti aku spill lagi nih, siapakah yang jadi juara satunya di Sabtu ini ya. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, dikit lagi kamu dengerin Overdrive-nya TWS yang naik sebanyak 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Dan aku juga penasaran apakah si TWS ini akan terus menjadi juara satu kita di minggu depan, atau bahkan si TWS ini harus menerima kenyataan dan harus juga gugur di medan perang gitu, alias bukan lagi jadi juaranya. Ya bisa dijawab minggu depan teman Pro 2. Jadi kamu dengerin setiap satu weekly top 20, ada 20 lagu mancanegara terbaik siap nemenin kamu. Berarti tugas aku udah selesai hari ini. Aku pamit, make sure kalau kita ketemu kamu harus sehat-sehat terus dan jangan sakit-sakit. This is Overdrive with TWS. Aku juga pamit ya, bye-bye.

96.8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Radio dimanapun kamu berada, Vika respect buat temenin kamu lagi kali ini sore ceria. Ya, dan seperti biasa sore ceria Vika akan temenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Tadi kamu udah dengerin juga weekly top 20 ya. Dan pastinya bentar kita bakal ada berjaringan juga teman berdua ya. Kita bakal gabung sama satker lain yang ada di koridor 4 teman berdua. Jadi penasaran kira-kira bentar gimana, apa aja juga informasi update yang bakal Fikar kasih tahu buat kamu. Stay tune aja terus bareng Fikar 96.8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sandro telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
3: Kenapa begitu openingnya?
2: Dede, no protes, dengarmu saja. Selamat mendengarkan Sandro, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: Udah 3 bulan jalan, tapi sisa stok masih segunung. Apa yang salah ya? Padahal resep tempe kita udah paling renyah sekecamatan.
1: Masalahnya bukan cuma di rasa, Andi, tapi di tenaga. Aku goreng sampai pegel. Tapi kalau cuma laku 5 bungkus sehari, minyak gorengnya aja gak tertutup harganya.
2: Masalahnya jelas. Kita jualan ke orang yang salah. Kita jualan keripik tempe premium di depan sekolah SD yang anak-anaknya cuma punya uang jajan 2.000 rupiah. Iya, target pasar kita meleset total.
0: Jadi kita harus gimana? Menyerah?
2: Iya, bukan menyerah, tapi pivot. Kita harus cari siapa yang butuh camilan sehat, kemasan estetik, ya, dan berani bayar lebih. Kita harus masuk ke pasar perkantoran dan toko oleh-oleh

0: Bagaimana prosesnya, Ndi? Masih jualan di depan SD?
1: Wah, Bu Hani, udah enggak lagi. Berkat saran Sinta, kami ganti branding. Sekarang namanya Tempe Rice.
2: Kami riset, ternyata pekerja kantoran usia 25-35 tahun itu suka ngemil, tapi takut gemuk. Jadi kami buatlah versi non-MSG dan kemasan Ziploc biar bisa disimpan di laci meja kerja.
0: Bagus, mulai bisnis itu bukan cuma soal apa yang kamu bisa buat, tapi siapa yang butuh bantuanmu. Lalu bagaimana cara kalian bertahan?
3: Oh, konsistensi ya Bu. Saya pastikan setiap keping tempe ketebalannya akan sama. Dan Andi sekarang rajin kolaborasi, bukan cuma sekedar promosi.

0: Halo Sobat Jajan, kalian harus lihat ini. Keripik tempe res ini bukan cuma enak, tapi kemasannya ramah lingkungan. Aku sudah coba dan vibes-nya premium banget.
1: Mimpi kepelaminan denganku, ternyata boleh juga ya aku.
2: Mantap.

0: Selamat malam hadirin. Malam ini adalah bukti bahwa anak muda UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dari ribuan peserta, satu usaha menunjukkan pertumbuhan luar biasa. Dari usaha rumahan menjadi industri yang menyerap belasan tenaga kerja lokal.
1: Penghargaan UMKM naik level menuju usaha besar tahun ini jatuh kepada Tempe Rice.
2: Terima kasih untuk semua teman-teman UMKM. Jangan takut memulai dari teras rumah. Kuncinya bukan seberapa besar modal kamu, tapi seberapa besar dalam kamu mengenal target pasar kamu, teman-teman.
3: Jadi, jangan cuma jualan produk, jual solusi.
4: Dan jangan pernah kurangi kualitas saat permintaan mulai naik.
3: Selamat, kalian bukan lagi UMKM yang bertahan. Kalian adalah bisnis yang sedang terbang.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus.

0: bagus. Senang.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: yang ada di Satker Korwil 4. Yang pertama ini ada dari RRI Makassar. Halo RRI Makassar ya.
1: Halo Kak.
0: Oke, halo. Gimana kabarnya nih,
1: alhamdulillah. Kak Fikar? Iya, alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah baik ya. Suara saya jelas ya.
1: Aman, Kak.
0: Oke, aman. Kita langsung aja lagi ke RRI SPBO nih. Ada Kak Andi Imran ya. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, Kak. Gimana kabar ini malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, malam mingguannya bersama kalian malam ini.
0: Oke, cakep betul ya. Kita sapa lagi teman-teman yang ada di RRI Palu. Ada Kak Nadila. Halo Kak Nadila. Halo. Oke, suaranya belum keluar kayaknya ya, on mic-nya. Baik. Halo? Oke, udah kedengaran suaranya Kak Nadila ya.
3: Oh,
0: iya
3: ya.
0: Oh ya udah okay. Keluar. Oke. Kita ke Ampana. Di sini ada Kayu nih. Halo Ampana.
4: Halo.
0: Halo, gimana kabar malam hari ini?
4: Alhamdulillah kabar baik walaupun lagi hujan.
0: Oh, lagi hujan. Lagi hujan juga di situ ya. Baik, kita langsung sapa juga lagi ke RRI Kendari ada Karyani. Halo RRI Kendari.
5: Halo.
0: Halo Kak, gimana kabar?
5: Alhamdulillah baik. Kakak bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Cakep. Kita langsung ada di SP Bau-Bau. Ada Kak Mirwansa. Halo.
6: Halo.
0: Halo, bagaimana kabar ini Kak?
6: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, oke. Kemudian yang terakhir ada dari RRI Mamuju. Kak Sugi, halo RRI Mamuju.
7: Oke, halo, halo RRI Mamuju, okay. Gimana?
0: Mantap di sana ya. Iya, aman juga di Mamuju ya. Yes. Oke, okay, baik. Oke, okay, teman-teman, Prodo dimanapun kamu berada, sebelum kita dengerin lagu-lagu hits dari para Satker Kiri Korwil 4 dan juga Info Hits, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Yo, teman-teman, kita masih juga di Pro 2 Hits Berjaringan di akhir bulan Mei kali ini ya. Walaupun tentu lagi diguyur hujan, tapi tetap semangat juga nih buat para jomblo nih malam hari ini ya. Oke, kita langsung saja mendengarkan dulu ya. Kita sapa dulu ke RRI Makassar. Halo RRI Makassar, Kak Fikar.
1: Halo Kak. Cek. Halo Kak.
0: Halo, bagaimana cuaca di Makassar kali ini?
1: Beberapa hari lalu agak hujan terus, tapi hari ini panasnya lumayan ya. Kata orang Makassar kayaknya nih mataharinya satu orang satu, Kak.
0: Hampir sama juga di Toli-Toli ya.
1: Iya.
0: Oke, udah siap ya juga dengan info hitsnya ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits yang ada di Makassar.
2: Radio Republic of Indonesia. Yang hits Pro 2 Makassar. Let's check it out.
3: Bila aku tahu akan seperti ini.

0: Oke, langsung aja Kak Fikar, apa ini yang lagi hits di Prodo Makassar?
1: Oke Kak, nah akhir-akhir ini bukan cuma di Makassar sebenarnya Kak, di Indonesia kan lagi rame nih tentang runner, pelari-pelari culture ya kan? Nah di Makassar sendiri baru aja kemarin dilaksanakan yang namanya MHMK atau Makassar Half Marathon.
0: Oke.
1: Nah itu kemarin bikin Makassar lumayan macet, tapi emang karena banyak warga-warga Makassar yang excited sama MHM ini Kak. Bukan cuma orang Makassar sih Kak, sebenarnya karena banyak, ini kan event lari jalan raya yang berskala internasional juga, salah satu yang terbesar di Indonesia Timur gitu, yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar sendiri di Sporanya. Jadi karena berskala internasional bukan cuma dari Makassar aja, jadi banyak pendatang-pendatang dari luar, bahkan dari luar Indonesia pun ada Kak itu.
0: Oke.
1: Hanya rame banget kemarin sampai dan yang baru dari MHM tahun ini itu kemarin ada kid dash-nya juga. Jadi bukan pelari-pelarinya itu bukan cuma orang-orang dewasa aja, tapi anak-anak kecil juga dibuatin apa ya namanya, dibuatin kategori tersendiri gitu Kak.
0: Kategori tersendiri.
1: Gitu. Okay. Itu yang lagi rame sih Kak.
0: Oke, kalau Kak Fikar sendiri ikut nggak?
1: Kemarin nggak sempat ikut ya Kak ya, karena kita siaran ya.
0: Keren nggak siaran ya, ikut juga di situ ya.
1: Iya, itu sih, itu sih Kak.
0: Oke, itu yang lagi hits ya.
1: Iya, lagi hits.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih ya.
1: Terima kasih Kak. Iya.
0: Oke, di Makassar. So, teman-teman, selanjutnya kita akan ke RRI Bone, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Sana tahu isi, astaga kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi ku lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya PK besar, oh my god! Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
0: Oke, kita langsung aja sapa dulu ya teman kita yang ada di SP Bone. Halo, Kak Imran.
1: Halo, teman Febri.
0: Bagaimana cuaca nih lagi di Bone malam minggu ini?
1: Waduh, Bone itu cuacanya anomali. Yang mestinya masuk musim kemarau tapi masih sering hujan. Bahkan sebenarnya nanti kalau nanti dikasih kesempatan saya kasih info hits apa, nah nanti terkait dengan cuaca.
0: Oke, terkait dengan cuaca. Tapi kita dengarkan dulu ya lagu yang lagi it's di
1: RRI Bone.
3: Lagu hits RRI Bone minggu ini. Dia Indah Kus, Malu-Malu.

0: Zone.
1: Oke, itu dia lagu hits yang lagi di Eric Bone. Oke, silakan Kak Andi
2: Imran, keren kan lagi hits lagunya,
1: Feb? Oh, keren-keren dong. Okay.
2: Baik, informasi hits yang kami hadirkan dari Eric Bone malam ini terkait dengan cuaca yang sedang tidak bersahabat di Bone. Okay. Sebenarnya ini saya agak-agak sungkan menyampaikannya, tapi ini penting buat jadi pembelajaran buat kita. Karena memang sekarang di Bone itu cuacanya sedang tidak menentu.
1: Oke.
2: Okay. 28 wisatawan dievakuasi karena air bah yang menerjang Sungai Usa di Bone. Jadi itu juga sempat heboh di sosial media karena proses evakuasinya juga berjalan sangat dramatis. Termasuk kemudian juga ada korban tenggelam di pantai TT Tondra. Okay. Karena gini, Feb, pasca Lebaran Idul Adha kemarin kan orang memilih untuk liburan, begitu ya?
1: Betul, betul.
2: Nah, ternyata memang mereka lupa bahwa ada bahaya mengintai terkait dengan cuaca. Makanya kemudian Kepala Dinas Pendidikan Edi Saputra Syam membuat himbauan agar tidak memperbolehkan siswa yang libur itu di tempat-tempat wisata. Jadi mereka yang ingin mengadakan perpisahan pasca kenaikan kelas atau kelulusan itu tidak diperbolehkan untuk melakukan trip atau perjalanan ke tempat-tempat wisata karena pertimbangan cuaca yang sedang tidak baik-baik saja.
1: Oke, demi keselamatan ya. Betul, jadi memang kita kalau udah asik liburan itu nggak lihat perhatiannya dulu ya, waspadanya dulu, apalagi tentang cuaca juga.
2: Benar
1: ya.
2: Banget.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Andi ya. RRI Bone. Oke, teman-teman Perudo dimanapun berada, tentunya juga kita lagi live ya di TikTok RRI Toli Toli. Oke, kita langsung saja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Palu. Halo Kak Nadila, selamat malam.
3: Halo.
1: Oke, ada suaranya. Gimana kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
3: Tadi beberapa kota hujan di Kota Palu sepertinya hari ini mendukung untuk keluar malam minggu karena cuacanya bersahabat.
1: Oke, bersahabat ya. Jadi banyak anak-anak muda yang lagi malam minggu ya. Oke, sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits ya, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Palu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Bruda, kita langsung aja ya dengerin apa sih yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu.
1: Oke, kakak-kakak semuanya, yang lagi hits di Palu saat ini adalah ini sebenarnya udah hits dari beberapa bulan kemarin, tepatnya di bulan kemarin sampai dengan saat ini. Ada sebuah komunitas namanya komunitas Ayo Bermain Palu. Jadi itu diselenggarakan di setiap Jumat malam atau malam minggu di Taman Fatulemo Palu.
0: Okay.
1: Jadi itu komunitas ini ngajakin warga kota Palu untuk bermain, tepatnya permainan tradisional, agar teman-teman di Palu ini tidak hanya fokus sama gadgetnya, tapi juga bermain permainan tradisional dan bersosialisasi secara langsung kayak gitu.
0: Okay.
1: Terus permainannya yang dimainkan itu seperti main kelahar, terus main kedendeng, terus
0: kedendeng.
1: Ada apa namanya main
0: apa nih, lumba tali gitu. Oh, congklak.
1: Ada benteng-bentengan, ada lompat tali, lompat jengkal, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin juga salah satu anggota DPRD juga ikut bermain. Ibu wakil wali kota Palu juga ikut bermain dalam permainan ini. Awalnya baru 3 permainan yang disediakan.
0: 3 permainan.
1: Tapi karena antusias warga Kota Palu, akhirnya permainannya mulai berkembang gitu. Jadi banyak masyarakat yang datang, dia bakal ninggalin handphonenya di tasnya kalau dia akan bermain gitu.
0: Sesama
1: orang-orang yang sebenarnya tidak tahu tidak berkenalan gitu ya.
0: Tidak baku kenal. Itu Ayo Bermainnya di taman apa ya? Fatulemo itu dari jam berapa tuh? Apakah malam, sore atau gimana?
1: Malam, dari pukul 19 sampai dengan pukul 22.
0: Kalau Kanadila yang mau gabung enggak kalau gitu? Main ini kalau misalnya?
1: Mau sih.
0: Biasanya mau main apa ini? Main benteng kah? Lompat tali? Kayaknya nggak bisa ya. terima kasih Kak Nadila ya di RRI Palu. Teman Perdua, kita masih juga dijaga malam, jangan gaul malam-malam ya. Kita langsung aja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Ampana. Halo Kak Yuni Safira.
2: Halo.
0: Halo Kak Yuni, bagaimana kabar dan cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabar baik, tapi cuacanya lagi hujan deras di sini.
0: Hujan deras.
2: Pokoknya dari kemarin hujan terus.
0: Ini kayaknya anomali juga ya, karena sebelumnya juga musim panas. Tentunya sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits dan juga performance ya dari Ampana, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits di RRI Ampana.
3: Prohits Ampana.
4: Spontan kita saling.
3: Diabil, spontan tanpa uhur.

0: Oke, teman Pro 2, kita juga masih di Jaga Malam. Oke, Kak Yuni, apa nih yang lagi hits dan juga silakan untuk performance-nya.
1: Baik, yang lagi hits di Ampana nih akhir-akhir ini yaitu kelangkaan LPG 3 kg di Kota Ampana dan juga ya terutama meresahkan masyarakat di kalangan ekonomi menengah ke bawah tentunya.
0: Oke.
1: Dan dalam beberapa pekan kebutuhan sehari-hari dalam warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi ya. Jadi adapun tersedia namun di pengecer melonjak hingga mencapai 50-70 ribu per tabung.
0: Oh, mahal ya.
1: Mahal dua kali lipat ya.
0: Oke, ini mama-mama marah nanti di rumah.
1: Oh, marah.
0: Oke, baik.
1: Tapi menjelang Idul Adha kemarin dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sendiri ada menggelar pasar murah LPG 3 kg.
0: Okay.
1: Yang dengan harga Rp25.000 per tabung.
0: Okay.
1: Dan dipusatkan di Kecamatan Ampana Kota dan juga Ratu Lindo untuk membantu masyarakat untuk memperoleh LPG tersebut.
0: Oke, cakep ya tentang LPG ya.
1: Tentang
0: baik.
1: LPG.
0: Oke. Baik, dipersilakan untuk live performance-nya dari Ampana.
1: Baik, malam hari ini juga saya di studio dari Ampana sudah ada Kak Fandi ya. Selamat malam Kak Fandi.
2: Selamat malam Kak Yuni.
1: Iya. Baik, mungkin kita berbincang-bincang dan kenalan dulu nih sama Kak Fandi. Dengar-dengar juga sempat ikut Bintang Radio ya?
2: Iya benar, aku ikut Bintang Radio itu di tahun 2022. 2012.
1: 2012, ya. Wah udah lama banget.
2: Sudah lama banget setelah perjuangan beberapa tahun sebelumnya dan di 2012 itu masuk final, alhamdulillah.
1: Masuk final berapa? Lima besar. Oh, lima besar ya. Berarti seumur apa tuh lalu? 12 tahun yang lalu? Berapa tahun yang
2: 14
1: lalu?
2: Tahun yang lalu.
1: Apa SMA ya?
2: Sudah kuliah waktu
1: itu. Ya. Oke. Baik, mungkin kita langsung saja mendengarkan perform dari Kak Fandi dengan lagu yang pertama dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

0: Terima kasih.
1: Oke, baik. Lagu dari Kak Fandi ya. Mungkin kita langsung saja ke lagu yang kedua dari Rizky Febian dengan judul Alamat.

0: dari Kak Fandi nih, penyanyi hits Ampana.
1: Wow. Baik. Oke, baik. Oke, itu dia ya penampilan dari Ampana Kak Fandi, sangat luar biasa di malam hari ini. Terima kasih Kak Fandi dan juga Kak Yuni dari RRI Ampana ya.
0: Baik.
1: Oke, kita langsung aja beranjak ke satker lainnya yaitu di RRI Kendari. Ini ada Kak Riani. Kita sapa dulu. Halo Kak Riani.
2: Halo, selamat malam Kak Febri.
1: Selamat malam. Udah siap ya dengan Hippo Hitsnya ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, tapi kita dengarkan dulu nih lagu yang lagi hits di Pro 2 RRI Kendari.
3: Di Pro 2 Kendari.

0: Oke, itu dia lagu yang hits. Nah, info yang hits dari Kendari apa ini, Kak Riani?
1: Oke, baik, terima kasih Kak Febri. Pertama-tama selamat malam minggu untuk semuanya kakak-kakak.
0: Malam minggu, oke.
1: Iya, benar banget, kita ketemu lagi. Nah, kalau di Kendari, kalau tadi di Makassar ada Kak Fikar yang katanya pelari-pelari culture itu banyak
0: ibunya
1: ya.
0: Betul.
1: Saya masih mau bahas lari, tapi beda. Ada dari Universitas Halu Oleo yang sekarang tuh jogging tracknya tuh lagi viral-viralnya gitu. Ada, boleh deh nanti dicek di Instagramnya. Itu sekarang orang-orang benar-benar pagi dan sore sama-sama selalu jogging di sana karena memang jogging tracknya itu berskala nasional dan pertama kalinya dibuka untuk umum gitu. Iya, betul. Terus masuknya unik Kak Febri karena itu dibukanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang tapi bayarnya Rp10.000 cuma itu hanya diterima dengan non tunai. Gak boleh pakai uang cash, hanya cashless aja.
0: Oke, cakep ya. Ini jadi pelari-pelari ya. Jadi kita bikin sehat nih.
1: Jadi tambah banyak pilihan tempat-tempat lari untuk pelari-pelari culture yang ada di Kendari juga gitu.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Riani ya, dari RRI Kendari. So, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bau-bau, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Ketika berbicara tentang selfie, kita mungkin langsung terbayang ponsel pintar dan media sosial. Namun, tahukah kamu bahwa foto selfie pertama di dunia diambil lebih dari satu abad yang lalu? Pada tahun 1839, Robert Cornelius, seorang ahli kimia dan penggemar fotografi asal Amerika Serikat, menciptakan sejarah dengan mengambil swafoto pertama di dunia menggunakan kamera Degroot Tape. Cornelius memotret dirinya sendiri di luar toko keluarganya di Philadelphia. Proses ini memerlukan waktu eksposur selama sekitar 1 menit dan Cornelius dengan cerdik menggunakan waktu tersebut untuk berpose di depan kamera menghasilkan salah satu gambar selfie pertama dalam sejarah. Foto yang diambil oleh Cornelius bukan hanya sebuah eksperimen, tapi juga sebuah tonggak penting dalam sejarah fotografi.
0: Oke, kita masih juga di Pro 2 Hits berjaringan teman Pro 2 dan kita juga masih live TikTok ya di RRI Totoli. Kita sapa dulu ke teman kita yang lagi di RRI Bau-Bau. Ada Kak Mirwansa. Halo.
3: Halo Kak Febri.
0: Oke, bagaimana nih kabar Bau-Bau malam hari ini?
3: Malam hari ini cerah.
0: Oh, cerah ya. Jadi banyak untuk bermalam minggu ini.
3: Kayaknya banyak nih. Berkat kedua jomblo supaya tidak hujan.
0: Wah, itu dia. Tapi jalannya sendiri ya kalau jomblo.
3: Itu juga.
0: Itu dia. Oke, sebelum kita dengar apa lagi hits, kita dengarkan dulu lagu yang hits di RRI Bau-Bau.
3: Oke.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Bell.
1: Oke, kami Rwansa langsung ya. Aja. Apa sih yang lagi info hits dari
2: Bobo? Yang hits di Bobo ini ada kabar menarik nih dari dunia perfilman lokal di Sulawesi Tenggara.
1: Oke.
2: Nah, kegiatan layar benteng ini resmi dibuka tepatnya awal bulan, tepatnya tanggal 2 Mei 2026 di kawasan benteng Keraton Wolioni, Kafebri.
1: Oke.
2: Nah, program ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pemutaran film yang akan digelar di 6 titik berbeda yang tersebar di wilayah Bau-Bau, Kabupaten Buton dan juga Kabupaten Buton Selatan nih, Kafebri.
1: Oke.
2: Dan program ini juga merupakan bagian dari dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana kategori Sinema Indonesiana tahun 2025 yang Indonesia. Tujuannya untuk mendorong perkembangan ekosistem perfilman dan memperluas akses masyarakat terhadap karya-karya kreatif daerah nih, Kafebri.
1: Oke.
2: Dan kehadiran layar benteng ini menjadi bukti bahwa film bukan hanya hiburan tetapi juga sarana untuk merawat identitas budaya, memperkuat ruang pertemuan masyarakat dan juga membuka peluang bagi para kreator lokal untuk terus berkarya dan dikenal lebih luas nih, Kafebri.
1: Oke, baik. Perfilman ya.
2: Iya, betul. Oke, dan jadi, di malam hari ini ada nih di infonya malam hari ini ada nih akan tayang di kayaknya sementara nih.
1: Oh,
2: di Kabupaten
1: ya.
2: Buton.
1: Oh, pemutaran film. Pemutaran film, ya. Baik, ini juga sebagai kreativitas anak-anak muda kita juga ya. Bukan anak muda, tapi masyarakat umum juga bisa, ya. Oke, baik, terima kasih kami Rwansa di Bau-Bau. Nah, teman-teman, tentunya kita langsung beranjak saja ke RRI Toli-Toli ya. Tapi sebelum saya bacain apa sih yang lagi info hits yang lagi Toli, kita dengarkan dulu lagu yang hits.
0: Yang lagi hits di Produa Toli-Toli. Silaon 7

0: 2 hits perjalanan.
1: Pro 2 RRI Toli Toli. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman, kita langsung aja. Apa sih yang lagi hits ya di Toli-Toli? Ini fenomena mekarnya pohon tabebuya kuning sedang menjadi perhatian masyarakat di Toli-Toli. Jadi deretan bunga yang menghiasi sepanjang jalan kota membuat suasana terlihat lebih indah, cerah dan estetik hingga ramai menghiasi media sosial. Jadi mulai dari ibu-ibu ini, biasanya kalau ibu-ibu atau tante-tante ya pengguna Facebook itu sampai kalangan anak muda itu ikut ya membagikan momen cantik pohon bunga tabebuya. Ini pohon bunga tabebuya itu seperti kayak pohon sakura yang mekarnya itu di musim kemarau. Jadi pada awal bulan Mei itu ya sampai di pertengahan itu Toli-Toli lagi di musim kemarau dan mekarnya bunga tabebuya. Jadi ini menjadi menjadi hits banget di masyarakat ya, apalagi pengguna-pengguna media sosial. Bahkan kini tabebuya bukan hanya menjadi penghias kota, tetapi juga telah menjadi spot foto favorit baru bagi masyarakat. Banyak anak muda memanfaatkan momen mekarnya bunga ini untuk berburu foto estetik, nongkrong sore hingga membuat konten media sosial bersama teman dan juga keluarga. Oke, itu dia yang lagi hits ya yang ada di Toli-Toli. So, kita langsung aja yang terakhir ini dari RRI Mamuju. Ada Kak Sugianto. Halo Kak Sugi.
3: Halo, apa kabar? Selamat malam.
2: Alhamdulillah baik. Kalau Kak Sugi gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah, semangat pokoknya ya, malam minggu kan ya. Sekalipun mungkin udahlah di studio aja, tapi kan harus happy karena yang lain juga happy kan malam minggu.
2: Betul sekali. So, sebelum kita dengarkan info lagi hits, kita dengarkan lagu yang lagi hits di Mamuju.
0: Produksi dari Mamuju. Ini dia Top 5 minggu ini. Sedia aku sebelum hujan. Hit kita.
4: Ku yang lama di sini menjagamu tak patah.
0: Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalamah.
5: Perjalanan melintasi
6: Bruno Mars.

0: top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
1: Oke, baik teman Prudo, kita langsung dengarkan apa yang lagi hits nih di Mamuju, Kak Sugi.
2: Oke, kayaknya kalau musim emang sama ya, jadi
1: betul.
2: Sama aja sih semuanya pada dasarnya ya, udah bulannya kali ya.
1: Nah, oke.
2: Selama Mei ini ada yang istimewa di Sulawesi Barat, sebuah event bertaraf nasional, Karisma Event Nusantara, yaitu Mandar Culture Festival.
1: Jadi, Mandar Culture.
2: Ya, jadi acara ini tuh memang panggung.

0: 2019 sampai dengan 23 Mei 2026. Dan luar biasa sekali, ini memang cukup menyita perhatian. Dan ya, sayang banget saya gak bisa ikut juga hari itu.
1: Oh, kenapa? Kenapa Kak Sugi? Kenapa gak
0: memang,
1: ikut?
0: Jaraknya cukup jauh ya. Sekitar berapa jam ya ke tempat itu? Mungkin 3-4 jam. Jadi ya.
1: Jauh juga ya. Nah, tapi kalau penampilan-penampilan di sana itu apakah didominasi oleh anak-anak muda, adik-adik pelajar atau gimana?
0: Nah, luar biasanya sekalipun mungkin ini berbicara mengenai budaya, tapi keterlibatan anak muda juga cukup tinggi, antusiasme sangat tinggi, mulai dari untuk tari-tarian, teater, kemudian juga hal-hal yang berbau
1: kesenian ya.
0: Kesenian, betul sekali. Betul. Budaya dan memang budaya. Cukup terbukti bahwa kesenian-kesenian yang ada di Sulawesi Barat ini juga ke tingkat nasional juga seringkali beberapa tahun sempat menempati posisi-posisi pertama nih Kak. Jadi sangat wajar kalau mereka menampilkan itu juga bagian dari upaya untuk tetap mempertahankan eksistensi ya. Dan sepertinya sih memang kalau dilihat dari antusiasmenya bukan lagi bagaimana kemudian mereka semangat ya, tapi memang mereka udah sampai pada tahap yang bersaing gitu loh Kak.
1: Wih, cakep ya. Bersaing secara sehat tapi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Ya, baik, terima kasih Kak Sugi ya, info hitsnya lagi di Mauju ya. Oke deh teman-teman, ini udah di ujung waktu juga dan mungkin inilah dia ya untuk Pro 2 Hits Berjaringan di bulan Mei. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang lagi bergabung di Pro 2 Hits Berjaringan Sekorwil 4 ya. Ada RRI Makassar, kemudian ada Bone, Pro 2 Palu, Ampana, Kendari, Bau-Bau dan juga Mamuju. Terima kasih. Selamat malam Minggu, yang jomblo tetap kuat dan sabar ya, apalagi ditemani dengan hujan di malam hari ini. So itulah dia Pro 2 Hits Berjaringan Sekorwil 4. Tetap sesuai di Pro 2 RRI Toli-Toli, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
3: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
2: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
3: Pro 2 Hits Berjaringan.

sendiri ya, kayak sebentar kita lihat lah ya untuk malam hari ini. Dan juga nanti jam 10 kita kenalin dulu tempro ya. Jam 8 sampai jam 9 itu kan seperti biasa ada music live chat, tapi untuk weekend itu music live chat nggak ada. Jadi kita ganti di requestan lagu nih tempro 2 di jam 8 sampai jam 9. Baru nanti jam 9 sampai jam 10 Fauzan akan perpanjang kah untuk requestan lagunya, atau kita akan masuk ke zona komunitas. Karena komunitas juga untuk hari ini nggak ada, jadi

0: That's what she said.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, masih bareng Fauzan untuk malam hari ini dan kita masih di requestan lagu juga Tempro 2 di jam 20.29 dan yang dimana banyak banget pendengar-pendengar Bernadia nih katanya mau diputarkan lagu dari Bernadia. Ini kayaknya fans-fansnya Bernadia nih yang kemarin baru sudah konser di suatu acara ya kan yang ada Hindia Fis segala macam dan salah satunya ada Bernadia kemarin situ katanya dia belum bisa move on dengan lagu-lagunya Bernadia. So mungkin langsung aja lah ya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

masih bareng Fauzan untuk malam hari ini di Sore Ceria Kempro 2, dan kita masih di zona request juga, ya kan? Yang gimana? Fauzan buka tadi dari jam 8 tentunya. Dan sekarang udah ada beberapa pendengar kita juga yang katanya

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribuan?

0: kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Semantan.

Yes, masih bareng Fauzan untuk malam hari ini di sore ceria. Kok sore ceria? Jaga malam ya kan. Sore ceria tiba-tiba ini ya kan. Dijaga malam untuk malam hari ini dan kita masih di zona request juga nih. Kayaknya Fauzan akan perpanjang zona request untuk malam hari ini karena kayak seru banget dan banyak banget orang yang juga mau request lagu ternyata. Tomla 2. Kalau kalian lihat tadi komen-komennya kayak bang.

0: Dan salah satunya ada dari Mamat, katanya mau diputarkan lagu dari NPD nih, nomor 2 yang sempurnanya kuntuk dirimu. Aduh, kalau saya menyanyi nanti kita tidak siaran, nanti kita tidak putar lagunya gitu kan, nanti kayak pendengar saya lari gitu. So mungkin tanpa berlama-lama, takutnya pendengar saya lari, langsung aja Fauzan putarin untuk kalian semuanya NPD sempurnanya aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

masih di zona request juga nih. Dan Fauzan sekali lagi ingatkan untuk kalian semuanya, enggak sekali lagi sih, sebentar pasti akan ku ingatkan juga sih. Sebentar, kalau kalian request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget.

Prodo Mas Bram Fauzan untuk malam hari ini, dan kita masih di zona request juga. Dan teman Prodo 2 baru-baru banget nih masuk di Instagram kita, namanya Putri, katanya mau diputarkan lagu Bernadia. Padahal baru-baru Fauzan tadi udah call, tapi ini katanya mau banget karena sementara di mobil, takutnya udah sampai jadinya gak kedengeran lagunya. So mungkin langsung aja.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia
3: udah mana?
2: Itu dia.
3: Yaudah, diam. Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Harusnya iya.
1: Kenapa Le masih nge-record gini?
2: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
3: Ini semua gugup deh. KL gugup.
4: Kita gugup.
3: Yang edit gugup.
4: Kalau di kantor kan kali saya suruh taruh lambat biasa suruh bunyikan.
5: Itu kayaknya tahun ini enggak milah.
0: Itu terakhir tahun 2025 nah 2026 kita buka-bukaan.
2: Iya. Tanpa sensor.
0: Ini kayaknya itu pernah ada yang support kita tapi sekarang
5: siapa?
0: Enggak support nih.
5: Siapa sih?
3: Enggak tahu kau.
5: Sih itu kenapa pintikan pintikan kanan? Ya,
4: ada juga yang mau diantar pindahin orang tuanya.
5: Next question.
2: Tapi tetap mau.
6: Terima.

malam hari ini di Jaga Malam, dan kita masih di zona request juga, ya kan. Dan sekarang jam 21.44, kita masih di request lagu. Dan Fauzan ingatkan sekali lagi untuk kalian semuanya, mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08114101968, dan juga bisa lewat Instagram kita dari _pro_makassar.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon belanja lagi.

Aduh, karena memang kita setiap manusia selalu harus memaafkan, selalu pasti punya salah atau dosa. Jadi kita harus juga memaafkan setiap kesalahan orang, orang juga harus memaafkan kita segala macam gitu kan. Karena kita cuma manusia biasa. Allah saja memaafkan manusia, manusia-manusianya. Masa manusia tidak memaafkan sesama manusia? Terlalu ini, Pak, terlalu apa ya? Enggak tahu deh, terlalu apa itu soal mungkin.

Yes, tem berdua kita udah selesai di suara request untuk malam hari ini, dan sekarang kita masuk ke sebenarnya notifikasi malam, tapi kalau di malam minggu itu ada program kita yang namanya Habis Siaran. So, langsung aja Fauzan putarkan untuk kalian semuanya, podcast Habis Siaran. Setelah lagu satu ini, berdua ya.

0: Kenapa Le masih nge-record gini?
1: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
2: Ini semua gugup deh. KL gugup.
3: Kita gugup.
2: Yang edit gugup.
3: Kalau di kantor kan kali saya suruh taruh lambat biasa bunyikan.
4: Iya sih. Itu kayaknya tahun ini ndamin lagi.
2: Itu terakhir tahun 2025, nah 2026 kita buka-bukaan.
1: Iya. Tanpa sensor.
2: Ini kayaknya itu pernah ada yang support kita, tapi sekarang
4: siapa?
2: Nggak support.
4: Siapa sih?
2: Nggak tahu kau.
4: Sih itu kenapa pitikan kanan?
3: Ada juga yang mau diantar pindahin orang tuanya.
4: Next question.
1: Tapi tetap mau.
5: Terima

0: mana? Lama sekali.
1: Ayo muncul.
2: Kamu kenapa wahai manusia? Sampai kamu memanggil. Kamu kenapa wahai manusia?
1: Tunggu sebentar, aku parkirkan elang aku.
2: Kamu kenapa?
1: Kau kenapa?
2: Mana kakak ini
1: teman kita?
2: Sayapnya begini banget besar di konsen. Kenapa? Kamu kenapa wahai manusia? Tunggu ya.
1: Kita tadi
2: kami tadi perih-perih sedang mandi.
1: Tunggu, waktu kita mandi di air terjun tadi, ya. Kita kehilangan teman kita. Kita panggil Lulu. Lulu. Lulu.
0: Kan saya harusnya bilang Isha.
2: Namanya Lulu.
3: Jadi episode kali ini
2: kita habis siaran.
0: Terima janji. Ini lamanya mas. Ini bisa diperbaiki gak ini? Begini gimana sih ini posisinya?
1: Gak tau.
0: Mengharap kesan dong.
2: Ini belum berapa menit sudah panas.
4: Saya juga udah mulai panas.
3: Nah nanti beberapa menit ke depan kita challenge diri tak untuk pakai bahasa Indonesia yang benar, yang baku, yang benar, yang baik. Tidak ada logat Jaksel, tidak ada logat Jakarta, tidak ada logat
4: Makassar.
3: Iya, tidak ada dulu. Kita belajar dulu bahasa Indonesia yang baik.
2: Kamu terlalu keluar
3: dari karpet. Kamu ngerti nggak?
4: I'm sorry.
2: Ini dia belum.
0: Ini kosong di sini.
3: Oh, sini. Aku enggak bisa situ-situ.
0: Oke, okay, mantap. Oke.
3: Okay.
2: Kita bakalan challenge ini.
3: Ya, challenge okay. Kita masing-masing untuk berbahasa yang betul, yang baik, yang baku.
0: Oke.
3: Okay. Dan pastinya ada pertanyaan-pertanyaan yang cocok dengan situasi itu.
0: Oke, okay, benar.
4: Situasi apa? Aku penasaran banget loh mendengar situasi apa, pertanyaan apa yang akan diberitakan oleh Kak Nindi.
0: Okay. Betul. Oke, okay, berarti kita juga ini ada agak sedikit beda untuk podcast hari ini. Oke.
3: Jadi kita mulai.
0: Kok foto ya?
2: Bagaimana kalau kita mulainya besok?
3: Jangan. Baiklah, kita mulai berbahasa Indonesia yang baik
0: dan benar. Oke.
3: Betul. Semoga tujuan kita berbahasa yang baik itu bisa lancar gitu ya.
0: Kalau ada yang satu orang tidak memakai bahasa yang
3: kita langsung baku. Pukul saya pakai bantal.
0: Oh, perang bantal jadinya. Oke.
3: Oke. Setuju kawan-kawan?
0: Sejuta.
3: Oke. Okay. Okay, pertanyaan pertama.
0: Oh, langsung pertanyaan nih.
3: Iya.
2: Kamu mau tirai tidak ada apa
0: tidak? Ada di kantong saya.
3: Tidak.
2: Kosong itu pas kosong.
0: Ada.
2: Itu pasti kosong kan?
3: Oke, saya akan memulai bertanya satu-satu kepada kawan-kawanku yang ada di sini.
4: Baiklah, aku akan menerima pertanyaan kamu.
3: Ya, diharapkan menjawab dengan
0: benar,
3: jujur dan
2: aku ingin izin.
3: Ya, saya jangan aku.
2: Ini putri apa ya, Bu?
3: Putri.
2: Saya ini acara putri apa?
0: Putri malu.
3: Iya benar. Sama putri tidur. Boleh saya bertanya?
2: Silakan.
3: Boleh saya bertanya?
0: Dipersilakan.
3: Baik, pertanyaan pertama. Apa? Salah. Jika kamu saga, aku tidak boleh
0: ini
3: seperti
0: quiz,
3: itu.
0: Ini quiz.
2: Jika ini cerdas.
0: Oke.
3: Jika.
0: Ini capek banget nih, sumpah. Capek banget.
3: Ini ya. Baru jika. Ini ada 20 kata. Ya, saya tidak
2: silakan,
3: boleh
2: marah.
3: Baik. Jika kamu bisa mengubah satu keputusan terbesar di masa lalu, apa itu dan mengapa? Silahkan yang ingin menjawab pertama.
0: Mungkin Rai mencoba. Untuk menjawab.
4: Kamu aja dulu.
0: Coba Enggi.
3: Kamu coba
2: saya
3: menjawabnya.
2: Saya berpikir dulu ya.
3: Oh, iya boleh.
4: Soalnya pertanyaannya terlalu
3: berat.
0: Ini soal keputusan ya.
3: Iya yang
0: mungkin
3: kamu sesali.
0: Yang saya atau aku nih.
3: Saya.
0: Oke. Mungkin kalau saya sesali, mungkin ini lebih ke arah kenapa saya tidak memutuskan untuk mengerjakan skripsi saya lebih awal.
3: Oke.
0: Okay. Begitu, waktu baik. Masuk pekerjaan, waktu baik. Masuk
4: boleh
0: di
4: saya
0: dunia.
3: Iya, tadi Pak ada waktu.
1: Sabar
0: kita debat ya.
3: Iya, enggak bisa.
0: Iya.
3: Tidak boleh,
0: boleh seperti itu.
3: Ya. Kan Pak dilanjutkan ya, Pak penyesalan
0: kamu. Intinya penyesalannya itu kenapa tidak mengerjakan pada saat itu ya. Waktu awal-awal masuk.
3: Betul.
0: Gitu, masuk kerja. Jadi kayak terlena.
1: Mari,
0: mari,
1: mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari

0: Sudah.
1: Maafkan
0: ya.
1: Saya.
0: Iya.
1: Okay. Itu penyesalan kamu.
2: Itu penyesalan saya.
3: Tidak mengerjakan.
2: Ya sampai situ saja. Ya. Oke. Okay.
0: Tapi Bapak Fauzan, ini podcast kan bisa didengar oleh seluruh dunia.
2: Tidak apa-apa.
0: Apa kamu sudah siap bawa ibu kamu menonton ini?
2: Kan sudah dinonton.
3: Oh. Iya, jadi tapi kan ini bakal tayang dan
1: jangan bakal dong.
3: Kapan ini akan tayang?
2: Betul. Orang tua
3: kamu akan melihat ini.
2: Iya. Enggak apa-apa kan itu bukan hal yang buruk.
0: Seperti itu.
1: Iya, maksudnya setidaknya dia mulai sadar dan akan mau mengerjakan tugas akhirnya, teman-teman.
2: Tapi menurut kamu apa?
1: Terus menurut kamu
3: apa? Menurut aku,
1: saya
3: kamu
1: saya.
3: Sebenarnya adalah bukan penyesalan karena sekarang adalah waktu yang terbaik.
2: Tepat. Iya makanya itu dia. Terima kasih Rai.
0: Sampai jumpa kembali di next episode.
2: Tidak. Oh, habis betul. Dong. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih.
1: Kamu harus semangat ya dalam menghadapi cobaan-cobaan tentang tugas akhir.
2: Iya, itu saya akan terima. Oke.
1: Okay. Ada yang mau menjawab lagi tentang penyesalan ya Bu Guru?
0: Tidak.
2: Sumpah ini podcast unik. Makanya saya bilang unik.
1: Iya.
2: Oke.
0: Okay? Saya Guru.
2: Lanjutkan. Sumpah ini ketawa tersilap.
0: Ya. Silakan. Saya merasa bahwa saya juga mungkin ada sedikit penyesalan tentang terlambat ya. Kalau mungkin saudara Fauzan.
2: Capek banget.
0: Tadi Fauzan.
1: Iya.
0: Kamu langsung bicara boleh enggak? Sabar ya.
1: Kami semua jadi kalau tertawa.
0: Jadi jika tadi Fauzan merasa penyesalannya adalah kenapa dia tidak mengerjakan skripsinya sejak awal sehingga tidak terbengkalai hingga detik ini.
1: maafkan
0: kalau saya
1: enggak
0: sebenarnya. Kamu sepertinya belum siap. Bagaimana kalau kita lambat?
2: Oke.
0: Jadi saya juga merasakan sebuah penyesalan. Kenapa ya? Mungkin jika waktu bisa diulang, saya dedek.
3: Ayo, kamu harus kuat.
0: Kamu jangan tertawa. Oke, jadi saya hanya bicara jangan kepada penonton
1: Indonesia dong, jangan oke.
3: Jadi Indonesia menonton kamu.
1: Iya.
0: Saya juga sebenarnya itu merasa bahwa waktu saya kemarin itu terbuang sia-sia karena dedeknya benar.
2: Sumpah kayaknya kita tidak usah untuk
0: ibu, kamu harus menahan amarah kamu.
3: Kayak gimana? Oh, ya, ini waktunya
0: baru satu.
3: Ya Allah.
0: Baru satu percaya aku.
2: Iya coba. Kayaknya kita tidak usah.
0: Skip mas. Lu kode kamu deh.
2: Jangan kayaknya kayaknya tidak usah lah pakai bahasa baku.
0: Saya bisa.
3: Iya.
0: Kamu jangan ketawa.
3: Jangan di ini loh, jangan di iniin banget.
0: Ketika sekarang saya melihat teman-teman saya itu banyak mengeksplor. Teman saya yang keluar negeri, ada teman saya yang membuka usaha. Pokoknya banyak hal. Sebenarnya mungkin tidak terlambat, tapi saya selalu berada di zona nyaman.
2: Betul.
0: Jadi saya merasa bahwa teman-teman saya di luar sana jauh lebih mengeksplor daripada saya. Tapi jikalau saya baru mau mengeksplor sekarang, ada dong saya merasa saya kayak jikalau saya mungkin memulai itu semua dari awal, saya banyak mencoba sebelum saya terjun ke dunia kantor sekarang, yang mungkin terikat
1: baik
0: saya mungkin ingin mencoba banyak hal dulu.
2: Tapi kan kalau mencoba banyak hal perlu uang juga.
3: Iya. Dan iya, sekarang keuangan kamu udah mulai membaik. Itu kan iya,
2: alhamdulillah.
1: Kamu masih bisa memulai.
0: Saya tidak menyesali saya ada di dalam sini. Iya. Saya hanya menyesali kenapa saya dari dulu tidak banyak mengeksplor hal.
2: Iya, Bu. Oh, ini gitu, hal-hal mungkin yang kayak supaya hal-hal dia pelajari segala
0: coba,
2: macam.
0: Coba kalau gitu dulu saya kayak misalnya saya lanjut les bahasa Inggris saya, mungkin saya bisa fasih berbahasa Inggris, saya mungkin bisa jalan-jalan ke luar negeri.
2: Oh, iya, tapi
0: saya dapat, kayak ada teman saya yang dia mendapatkan kesempatan bisa bekerja di luar negeri.
1: Betul. Iya,
2: iya. Mungkin tuh kalau bisa kutangkap berarti di Kak Enggi yang aku bisa
1: nanti,
2: yang aku bisa tangkap dari pembahasan Kak Enggi adalah dia itu soal waktu yang sekarang itu memang mungkin bisa untuk pergi, tapi kan kita di Prodo itu bukan
3: dua.
0: No, tidak. Sebenarnya bukan karena saya di Pro 2, tapi
2: kita di
0: saya sudah di umur sekarang.
2: Oh, oke.
3: Okay. Umur sudah, berapa sih kalau
0: boleh tahu? Udah enggak usah. Tidak, saya bilang saya tidak boleh tahu, tidak perlu tahu ya. Tapi
1: pemirsa tidak boleh tahu.
0: Tapi intinya adalah hey,
2: berapa?
0: Apa tadi kamu bilang? Kamu tadi mengatakan apa? Kamu jangan sembarang bilang.
1: Iya, iya.
0: Jadi maksudnya karena apalagi
1: kamu udah tua,
0: saya, pasti sudah ada tuntutan-tuntutan
2: betul
0: lain.
2: Betul, gitu. Kasih makan Roro.
0: Benar, saya punya anak berbulu.
1: Anabul.
2: Anabul.
0: Jadi
2: iya,
0: sebenarnya mungkin bisa, tapi ada hal yang saya maksudnya masih ada beban yang saya pikir, kalau saya begini nanti bagaimana ini ya?
2: Betul.
0: Kalau dulu kan waktu saya masih muda, maksudnya
2: dia cara,
0: saya masih
2: di cara bicaranya
0: saya
2: dia
0: belum di usia sekarang, pasti saya akan lebih jauh bisa mengeksplor lagi.
1: Okay,
0: tapi bukan karena Pro 2, bukan karena saya ada di titik sekarang. I love my job.
1: Tidak usah pusing,
0: cinta pekerjaan saya.
1: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya.
1: Guys, belum menjawab pertanyaan
3: aku
1: ini.
3: Aku tidak usah menjawab.
2: Kayaknya kamu terlalu banyak penyesalan ya ini ya.
3: Saya tidak pernah menyesal dalam situasi apapun. Karena pendewasaan aku lahir karena saya berawal dari sebuah
2: sakit hati.
1: Kepercayaan. Ketumbuhan hati.
3: Tapi waktu berjalan begitu saja, dan aku mulai belajar kalau saya tidak melewati itu, saya tidak sampai di sini.
2: Iya, betul.
1: Kita beri apresiasi
2: dulu. Betul.
1: Untuk Rai, baiklah. Ibu Nindi.
2: Iya, kalau kalian mau coba.
0: Ibu jangan nge-skip ya, Bu, ya.
1: Kenapa,
0: Bu? Saya enggak. Kita semua berpikir.
2: Betul. Kamu sadar kayak gininya.
1: Iya.
0: Panas.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kawan-kawan. Ya. Jika boleh saya ingin menjawab
3: penyesalan terbesar
1: penyesalan
3: adalah
1: saya adalah mungkin saya
3: tahu.
1: Iya, kamu coba tebak.
3: Kamu terlalu banyak menghabiskan waktu di RRI Makassar.
2: Tidak begitu kan.
0: Kamu selalu berpikir seperti itu.
2: Iya, kamu selalu jangan begitu Rohan.
1: Lulu.
3: Maafkan ya.
2: Ya.
0: Itu tadi aku sudah mau pikir apa tidak? Iya.
2: Ya. Apa? Ini apa kak? Apa? Ya. Coba apa? Apa?
1: Yang paling ku sesali mungkin adalah aku terlalu membiarkan diriku mencintai satu laki-laki di mana itu membuang waktu saya pada saat itu.
3: Oh, jadi dia
2: bukan enggak selamanya itu dulu, yang sekarang atau itu dulu.
1: Iya,
2: karena mungkin ada mungkin mantan atau
3: apa yang sekarang.
0: Yang ini fotonya.
2: Berarti kita suruh lagi.
3: Berarti yang sekarang tidak membuang waktu kamu.
1: Saya berharap bisa bertemu dengan yang sekarang itu justru di awal kehidupan remaja yang, saya.
2: Betul.
1: Karena
2: Oke, next question aja lah, atau panjang sumpah. Kalau 10 menit mami.
1: Yeah,
2: oke, next question.
1: Pertanyaan terakhir ya.
2: Maksudnya last question.
0: Kasihan.
3: Kasihan.
1: Baiklah, pertanyaan.
0: Pertanyaan juga mengambil waktu.
1: Iya, sabar.
2: Sumpah ini podcast ya. Kayaknya selama 30 menit itu kita tertawa terus.
0: Iya.
2: Kayaknya itu.
0: Baik, ya pemirsa.
2: Iya, karena ini kita freak memang.
1: Baik, sekarang aku ingin bertanya serius.
0: Itu notif apa ya, Bu?
1: Itu orang yang ingin kutemui pas masa remaja aku.
0: Oh iya, baik. Oh, okay.
1: Tapi aku temuin dia di akhir usia aku. Oke. Okay. Maksudnya pas aku sudah tua. Pas aku sudah tua.
0: Itu ketawa apa ya?
1: Maaf. Jika boleh aku bertanya, kamu ketawa seperti model apa tadi? Baik, apa momen terbaik yang pernah kita alami bersama dan itu kamu rasa spesial?
2: Ini di Pro 2?
1: Iya, silahkan kalian menjawab satu-satu.
3: Aduh, aku harus memikirkan yang mana ya. Soalnya bersama kalian itu adalah momen-momen yang sangat aku
4: lebay.
2: Kalau saya juga
0: sangat kamu benci.
1: Kamu sesali. Kalau ada yang
2: kalau Kak Enggi coba.
3: Kak Enggi
2: kan tanya pertama.
0: Coba kita ke Nindi.
2: Iya, ya, coba dikolokan Nindi.
1: Momen terbaik ya.
3: Terbaik. Apakah ada momen yang tidak baik?
1: Sometimes.
2: Saya tarik bibir.
1: Karena kita sering
0: sometimes, Bu.
1: Sewaktu-waktu karena kita sering bersama. Ya. Kemudian
3: jenuh, ya?
1: Tidak sama sekali kita tidak begitu menghargai kebersamaan kita.
0: Bagi Abi yang jawab.
1: Iya, coba kamu yang jawab. Sepertinya kamu lebih pandai daripada aku, daripada saya.
3: Maafkan aku ya.
1: Karena kita sering bersama, jadi banyak.
0: Halo. Halo.
1: Ada?
0: Oh iya, udah sebentar ya.
2: Nice.
1: Karena kita sering bersama, jadi kadang kita kurang bersyukur.
3: Bersyukur.
1: Akan momen kita. Nah, ya. Saya merasa terketuk hatinya ketika salah satu dari kita itu pergi.
2: Oh betul.
1: Ke tempat kayak pindah, persinggahan
2: iya.
1: Sebulan ya, itu. Iya. Jadi itu saya mulai merasa bahwa oh kita sebenarnya harus saling bergandengan tangan.
2: Oh betul yang go to bone.
1: Iya itu membuat kita jadi pas kehilangan Enggi bahwa dunia ini sementara.
0: Ih, tapi dia senang. Kamu sih.
2: Karena dia masuk. Dia masuk.
0: Iya. Kamu betul. Tidak senang dia ada di
1: aku
0: sini.
1: Aku senang, cuma dia juga pasti merasakan bahwa oh ternyata Pro 2 seperti ini.
2: Oh, tapi
0: apakah
2: kan
0: kamu
2: akrab.
0: Merasakan seperti itu, Zainuddin?
2: Raul.
0: Lulu. Apa dia namanya Lulu?
1: Iya, dia tahu.
2: Karena dia perih.
1: Cepat, aku sudah kita mau dipanggil oleh raja ini. Kamu cepat jawab.
3: Siapa yang mau menjawab?
1: Kamu
2: aja.
3: Aku.
2: Ini HP-ku sudah terbuka nih, lihat nih.
0: Ini banget deh.
1: Bisa.
0: Silakan.
3: Aku harus menjawab.
1: Iya.
0: Iya, Paduka Raja. Silakan kamu menjawab.
3: Kau gagas segala pucuk pengharapan.
4: Durasi.
2: Lah, 7 menit lagi kasihan itu.
1: Lama.
3: Jadi, silakan. Mungkin momen yang aku rasa tuh spesial ketika kita bersama tuh sebenarnya semua waktu tuh bagi saya ya kalau sama kalian itu spesial. Sama kayak kan ini mungkin kita terlalu banyak menghabiskan waktu bersama kayak terlalu banyak ngumpul, terlalu hura-hura kesana kemari.
1: Betul.
3: Ya, tapi di satu sisi kayak ngerasa bersama kalian itu aku kayak ngerasa ternyata nggak cuma di keluarga aku yang dibantai yang bisa merasakan itu, tapi di sini saya merasakan kalau merantau juga kan, jadi aku merasakan kalau kalian itu bukan cuma sekedar teman, tapi udah menjadi sahabat.
1: Ayo kita memeluk Rai bersama.
3: Meluk aku, tolong.
0: Kamu nggak mau?
1: Baik,
0: coba kalau kamu merasa itu siapa seperti ibu kamu?
3: Ibu aku tuh, aku rasa sekarang
1: Kareni.
0: Cengkol saya.
1: Kasih nali ya. Kamu jangan melihat.
2: Siapa Zainuddin? Zainuddin siapa? Ikut nangis. Oh, dia tuh mau drama katanya tadi emang.
1: Oh, iya.
0: Ya udah kalau Fauzan.
1: Kalau Fauzan. Kenapa kamu?
2: Itu ibu mana ibu siapa? Oh, ibu hilang. Oh, ibu kamu yang hilang.
3: Ibu aku dibantai.
1: Iya, betul.
2: Iya, di Pro 2.
3: Pro 2 ada.
2: Yang betul kok yang kok anggap.
3: Kalau kalian
0: loh kalau dia enggak dipilih.
1: Enggak, aku jangan kamu jangan sebut aku ibu-ibu.
2: tapi kalau aku boleh nanya nih, yang iya. Paling kamu paling maksudnya kayak nyaman. Yang nyaman merasa kamu merasa di Pro 2.
0: Kamu jangan jawab deh, nanti kamu jadian.
1: Nanti kita jadian.
0: Gimana?
5: Kayaknya aku merasa kalau di Pro 2 paling nyaman ya kakak-kakak yang paling nyaman. Kayaknya Kak Enggi.
1: Ciuman.
2: Enggak usah.
1: Enggak boleh.
2: Apa tadi pertanyaannya?
1: Momen yang kita rasa, kamu rasa spesial kebersamaan kita dan kenapa?
2: Mungkin yang paling spesial itu kok ini nangis?
1: Kenapa kamu bersedih? Apa kita mesti muncul lagi?
5: Ada game pertanyaan-pertanyaan, cepat.
1: Iya, tahu cepat.
2: Kalau saya mungkin hal yang ini tuh karena terlalu banyak, jadi enggak bisa kayak mungkin in satu top.
1: Iya.
2: Tidak, aku tuh tidak bisa
1: saya
2: pakai baku.
1: Kamu harus pakai bahasa baku.
5: Kamu pakai baku aja.
1: Iya.
5: Tambah nasi. Buruan,
0: aku tadi telepon.
1: Iya.
2: Ya saya salah satunya tuh yang paling ini waktu apa setiap ngumpul yang main segala macam dan mungkin yang
5: main biliar.
2: Bukan.
1: Kenapa kamu mengagetkan kita?
0: Ya udah silakan.
5: Kita balik kan itu.
1: Kamu bersin apa ketawa sih?
2: Intinya banyaklah kebersamaan yang mungkin sampai sekarang itu ini.
1: Iya.
2: Apalagi kalau ada yang keluar mungkin itu yang paling.
1: Iya. Paling kita baru merasa. Ini kalau ada yang keluar
2: iya,
1: ya.
2: Iya, apalagi yang kemarin kan yang kayak tersentuh segala macam. Kalau kayak Enggi,
0: kurang lebih sama.
2: Iya.
0: Punya banyak momen.
2: Betul.
0: Ya kan? Dan mungkin kalau Fauzan mengatakan bahwa dia sedih ketika kehilangan seseorang di Perdua, bagaimana kami?
1: Kamu jangan terlalu memegang tangan aku ya. Aku
2: jijik. Karena jam barunya enggak kelihatan.
1: Iya, enggak juga. Kamu kok batuk enggak apa-apa?
0: Karena saya merasakan bahkan dari awal saya sudah banyak merasakan orang yang datang dan pergi.
2: Betul.
0: Begitu seperti itu. Pokoknya momen kebersamaan semua.
1: Betul. Halo semuanya.
2: Nah,
0: cinta kamu.
1: Okay. Iya, aku mencintai.
2: Pertanyaannya.
5: Sekarang ada pertanyaan buat kalian sebelum kita
2: dari teman kedua.
5: Ini pertanyaan seperti biasa kita ini pertanyaan yang paling sering kita buatin games buat narasumber kita.
2: Hah? Apa?
5: Abad paling si paling.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
5: Tapi ini khusus kalian-kalian aja yang di situ.
0: Oke. Okay.
5: Di Pro 2 ya kan?
3: Okay. Kan nanti Pro 2 atau yang di sini nih?
5: Yang di situ.
3: Oke. Okay.
5: Ini tentang Pro 2.
1: Iya. Okay. Ini masih pakai bahasa baku, Bu?
5: Enggak usah.
1: Oke, okay, bebas ya.
5: Jadinya ya, Pak.
1: Ayo.
2: Berarti berarti kita udah
5: siap. Enggak usah langsung
0: iya baru dia bahasa begitu.
1: Iya.
5: Apa
1: nih? Apa Bu?
5: Ya ini nanti langsung tunjuk saja siapa-siapa gitu. Okay. Kalau menurutmu si dia yang si paling ini langsung tunjuk saja, oke?
0: Okay?
5: Okay. Siap.
3: Pakai aja kertas.
5: Enggak usah.
0: Kan dibikin lagi, Pak. Durasi lagi. Enggak nulis itu satu.
5: Iya, siap.
2: Oke.
5: Siapa yang paling suka telat datang siaran? 1 2 3 Oke, kan ini kayaknya dari dulu.
0: Karena kamu tidak ada.
2: Ya, iya, kalau kau di sini itu.
0: Jadi aku.
2: Sumpah, kenapa sih?
0: Wah, pasti di sini. Kau dengar peraturan yang ada di bengkel.
2: Iya.
0: Eh, tidak itu.
2: Karena.
5: Next.
3: Nanti diubah mukanya Kak Lin jadi kafe.
1: Iya.
2: Oh, bisa. Atau kasih 2 di sini tuh.
5: Siapa yang paling suka ribut pas temannya lagi siaran?
2: Ay.
5: 1 2 3
2: Semua sih.
1: Ini saya.
0: Ini saya.
2: Iya. Aku tuh nyanyi.
0: Kok sama aku tuh nyanyi? Ocak paling ribut menurut kau Ocak. Karena Ocak tidak berarti juga. Ocak tidak berarti bicara. Bahkan
1: ada di belakang
0: meja siaran plastik.
2: Kocang
1: saya.
2: Oke.
5: Siapa yang paling suka ketawa pas
2: siaran? Sama gitu.
1: Dua.
5: Iya kayak pas ini siaran tapi suka ketawa.
1: Ya.
5: 1 2 3
2: Ini namanya. punya tuanya. Gak sama kayak Enggi. Karena ada tuh, karena kenapa katanya kayak gini? Karena ada satu momen yang baca ke info pro 2 jam 10 gak berhenti ketawa sama kayak Enggi.
0: Ini dia videonya.
2: Jangan lucu sekali tuh sumpah.
1: Saya Rai, karena memang Rai suka ketawa.
3: Kita sering juga ketawa.
2: Next
5: juga. Siapa paling sering skip call pas siaran?
0: Ada mau
5: satu.
2: Oh iya, tau sih deh. Nanti di edit.
5: Tiga.
0: Ini.
2: Nah, usahakan. Usahakan.
0: Di sini.
2: Iya.
0: Di sini dia tadi.
5: Dex, siapa paling suka pakai kata-kata mutiara pas lagi siaran?
2: Aduh.
1: Satu, dua, tiga, nih.
2: Nah, ada mutiara tuh kayak gimana sih?
5: Suka gombal pakai kata-kata.
0: Oh, iya.
5: Itu yang sebelum biasa ada punchline-nya dulu sebelum masuk siaran.
1: Rai.
0: Biar narasumber juga
5: Rair. Siapa paling sering dapat jadwal yang ada narasumbernya? Satu.
2: Harus siapa yang menolak?
5: Nah, yang paling sering dapat jadwal narasumbernya.
1: Siapa deh?
2: Enggak itu harusnya yang paling sering, yang paling tidak mau.
1: Siapa deh?
0: Tunjuk saya
5: bos. Satu, dua, tiga.
1: Saya ocang lebih sering kak lihat dia dapat orang.
2: Akhirnya.
1: Dapat narsum.
2: Yang lebih ini kak. Kurang. Iya, coba. Satu lagi yang pamungkas, Bambang.
5: Oke, yang pamungkas. Siapa?
0: Ayo, enggak pamungkas.
5: Yang paling sering pamojokan.
2: Aduh.
5: Dua.
2: Oh, bisa.
5: Dua, tiga.
0: Kenapa sih?
2: Bukan Pak Boy, kalau menurut kita bukan Pak Boy juga, tapi lebih ke arah apa nih?
0: Biar juga menurut saya, ini gak usah.
1: Ah, sudahlah kalau gitu, terima kasih. Waktunya.
2: Contoh-contohnya.
0: Mana saya Pak Bu?
1: Ayo kita pergi,
0: meninggalkan
1: saya Pak Bu. Aku juga. Lulu pakai sayap kamu Lulu. Kita siap.
2: Kamu pakai dulu. Terima gaji. Terbang. Kok gitu terbangnya lulu? Kan ke sana ya?
5: Tolong. Ya sudah.

98.2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kreatif Pro 2 FM, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam Pro 2. Kali ini sebuah kisah tentang ayah dan burung gagak. Pada suatu sore, seorang ayah bersama anaknya yang baru saja menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menunjuk ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda tersebut?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah lalu mengangguk-angguk, namun beberapa saat kemudian mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi lalu menjawab dengan sedikit lebih keras, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi sejenak kemudian si ayah bertanya lagi pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak marah dengan pertanyaan yang sama dan diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih keras, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Namun tidak lama kemudian sekali lagi mengajukan pertanyaan yang sama sehingga membuat si anak kehilangan kesabaran dan menjawab dengan nada yang ogah-ogahan menjawab pertanyaan si ayah, "Hah, gagak, ayah." Tetapi kembali mengejutkan si anak, beberapa saat kemudian si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya pertanyaan yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar kehilangan kesabaran dan menjadi marah,
1: "Ayah, saya tidak mengerti, ayah mengerti atau tidak? Tapi sudah 5 kali ayah menanyakan pertanyaan tersebut dan saya pun sudah memberikan jawabannya. Apakah yang ayah ingin saya katakan?"
0: "Itu burung gagak, ayah," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah kemudian bangkit menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang terheran-heran. Sebentar kemudian si ayah keluar lagi dengan membawa sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih marah dan bertanya-tanya. Ternyata benda tersebut sebuah diari lama. "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku diary itu," pinta si ayah. Si anak dengan taat dan membaca bagian yang berikut. "Hari ini aku di halaman bersama anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apakah itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun anakku terus bertanya pertanyaan yang sama, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sampai 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayang aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap bahwa hal tersebut menjadi suatu pendidikan yang berharga." Setelah selesai membaca bagian tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru menanyakan kepadamu pertanyaan yang sama sebanyak 5 kali, dan kau telah kehilangan kesabaran dan marah." Ya, sahabat kreatif, salah satu hikmah dari kisah inspirasi ini adalah kesabaran itu sesungguhnya milik seorang ayah. Tanpa mau dilihat, ia selalu ingin berbuat untuk anak-anaknya. So, sahabat kreatif, bagi kamu yang saat ini masih memiliki seorang ayah yang selalu menjagamu, yang masih mau mengucurkan keringatnya untuk membahagiakanmu, maka sayangilah ia segenap hatimu dengan seluruh jiwa dan ragamu. Dan bagimu sahabat kreatif yang sudah tidak bersama ayah lagi, kirimkanlah ia selalu doa terindah agar ia selalu tersenyum dan bahagia di tempat yang sangat jauh darimu saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1950.

teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 dari Pro2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Debura Ane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus soa. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

RRI dalam esensi buku Gadis Kretek Rati Kumala, yang mengisahkan perjuangan seorang gadis muda dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup di tengah budaya kretek Jawa Timur. Kisah ini memperlihatkan perjalanan Rati yang penuh dengan liku-liku, persahabatan, dan cinta dalam menggapai impian dan mempertahankan identitasnya. Dalam novel ini, Rati Kumala terlibat dalam konflik antara tradisi dan modernitas, terutama dalam konteks industri kretek yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Dia harus menavigasi hubungan yang rumit dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sambil mengejar cita-cita dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Dengan gaya penceritaan yang kaya dan detail, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang nilai-nilai budaya dan perjuangan individu dalam menghadapi perubahan zaman, serta bagaimana mereka mencari kekuatan dan identitas mereka di tengah norma-norma yang kuat. Dengan latar belakang budaya kretek yang kental, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang hidup tentang kehidupan sehari-hari di pedesaan Jawa Timur, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di sana. Melalui cerita Rati Kumala, pembaca diajak untuk merenungkan tentang perubahan sosial dan nilai-nilai yang terus berkembang di Indonesia, serta bagaimana individu menghadapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Novel ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti pertumbuhan pribadi, keberanian untuk melawan norma sosial yang membatasi, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka diri terhadap perubahan. Dengan narasi yang mengalir dan karakter-karakter yang kuat, Gadis Kretek Rati Kumala tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga mengajak mereka untuk merenungkan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan perjuangan untuk mencari identitas dan makna di dunia yang terus berubah. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Sepada balik lagi nih menemani kamu hari ini bareng Rai, tentunya di hari Minggu ya, 31 Mei 2026. Teman Pro 2, udah penghujung bulan ya, udah akhir bulan juga. Teman Pro 2, besok udah tanggal 1 lagi. Kita awali dengan tanggal baru lagi di bulan Juni ya. Dan tentunya teman Pro 2, untuk hari ini Rai bakal menemani kamu sampai jam 10 ya, jam 10 nanti bakal banyak keseruan juga, informasi seperti biasa di sepada di satu jam awal bakal ada tips yang bakal kita kasih ke kamu. Terlalu pada buat kamu yang penasaran tipsnya ada apa untuk hari ini, jangan kemana-mana dulu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Dan untuk hari ini ya, di 1 jam awal, jam 6 sampai jam 7, teman Pradua aku pengen ngasih kamu tips ya untuk pagi hari ini. Dan teman Pradua nih, aku udah siapin ya beberapa tips buat kamu yang biasanya mungkin kalau di akhir bulan, apalagi udah tanggal 31, teman Pradua kita tuh lagi berusaha untuk bertahan hidup ya. Sebenarnya bertahan hidup itu dari satu minggu kemarin ya, kayak mau makan apa lagi nih di akhir bulan. Tapi mungkin karena situasinya, gara-gara kita lagi ada perayaan hari Idul Adha ya kemarin, tahun kedua, mungkin ya agak tertimpal dengan itu. Jadi kita kayak udah ada daging nih bisa untuk kita makan, untuk kita hidup di akhir bulan. Tahun kedua itu udah memenuhi kebutuhan kita di akhir bulan. Tapi terlalu dua, tenang, ini aku punya beberapa tips buat kamu di pagi hari ini yang merasa kayak, waduh kak, gimana sih tips biar kalau akhir bulan tuh kayak uang udah menipis tapi bisa untuk bertahan hidup. Nah, ini aku punya beberapa tips buat kamu, teman pedua, yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, teman pedua, yang bisa kamu lakukan adalah prioritaskan kebutuhan yang paling penting. Ya, jadi biasanya teman pedua kita tuh kalau di akhir bulan dan untuk bertahan hidup, kamu harus prioritaskan memang kebutuhan yang paling kamu butuhkan gitu. Kayak yang pertama tuh kayak makan ya. Mungkin kalau gak makan pasti bakal susah juga buat hidup ya. Makanya teman berdua udah ada planning, ini hari ini mau makan apa, terus juga mau minum apa, ya kan. Jadi kayak emang kebutuhan setiap hari itu orang-orang berbeda ya. Jadi kalau memang udah jajan-jajan itu, ya udah dikurangin dulu teman pada, biar kamu tuh bisa hidup lebih lama gitu. Terus juga kayak transportasi juga penting banget teman pada. Uang bensin kamu kemana-mana harus kamu udah siapin. Dan yang terakhir adalah tagihan yang dari tempo. Biasanya kalau udah di akhir bulan itu biasanya ada tagihan, apalagi buat yang pay letter ya. Itu biasanya terhadap dua bakal dikejar-kejar ya biasanya kalau akhir bulan. Makanya udah disiapin ya uang untuk segala kebutuhan kamu, karena biasanya teman pedua kalau akhir bulan udah mepet juga, udah boncos juga, kadang semuanya udah dilupain dan itu membuat kamu sulit di akhir bulan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu jalan sama doi.
1: Ini aku puterin spesial buat kamu.
0: Lagi pada santai, aku duduk selah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngeduk selah lagi bisa gak ya?
1: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodewa, selamat pagi. Soalnya aku tuh butuh banget semangat dari kalian karena aku lagi gak enak badan. Ini dari kemarin gak tahu, dari pas hari lebaran saya udah gak enak badan. Sampai sekarang kayak masih ngerasa pusing. Kadang aku lihat tuh kayak pusing banget gitu, kayak benda itu terlihat dua gitu, nggak tahu kenapa. Tapi karena harus nyemangatin kalian pagi-pagi, aku harus semangat karena harus nemenin kalian di pagi hari ini dan putarin lagu-lagu enak. Dan yang juga tentunya terang pada tadi aku kasih kamu berapa tips buat bertahan hidup ya di akhir bulan, meskipun gaji udah menipis tapi kita harus tetap hidup nih terang pada. Dan tadi kayak kalau aku udah kasih tips ya kayak prioritaskan kebutuhan paling penting kamu, terus juga buat daftar uang yang tersisa, kayak hitung saldo rekening kamu nih terang pada kalau akhir bulan kamu pengeluarannya kemana, ngeluarin uang kamu tuh kemana, itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengeluaran kamu juga. Terus juga masak sendiri juga salah satu cara yang ampuh banget terang pada untuk kamu bisa hemat ya di akhir bulan, karena menu sederhana kayak telur, tempe, tahu, sayuran juga biasanya itu lebih hemat dibandingin kamu harus membeli makanan yang jadi. Dan juga terang pada manfaatkan juga promo dengan bijak, jangan sampai kayak banyak promo di akhir bulan kamu malah beli sembarangan. Itu juga salah satu cara pemborosan dan bisa membuat kamu hidup gak enak di akhir bulan ya. Itu membuat kamu tertatih ya, hanya mampu untuk melihat tapi gak bisa membeli. Waduh, kasihan banget. Oke, di tahun kedua abis ini di jam 7 nanti bakal ada lagu pilihan kamu. Aku bakal spill 4 lagu yang bakal masuk di lagu pilihan kamu sampai jam 9 nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodi nih, masih barang raya di sepeda, udah jam 7, waktunya kita lagu pilihan kamu. Aku bakal spill ada 4 lagu teman Prodi buat kamu di pagi hari ini, spesial banget. Dan tentunya aku bakal spill buat kamu. Dan langsung aja kalau gitu teman Prodi, kita spill lagu-lagu yang masuk di lagu pilihan kamu. Ada 4 lagu. Lagu pertama kita ada lagu dari Bruno Mars, Cha Cha

Itu dia teman-teman, 4 lagu yang udah masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Bisa banget kamu vote ya sampai jam 9 nanti. Teman-teman, caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_podamakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Jam 7.02 lewat 30 menit waktunya kita sampaiin dulu ya teman berdua. Buat kamu yang mungkin hari ini pengen jalan-jalan sama keluarga kamu, kamu harus cek dulu nih info cuaca untuk hari ini teman berdua. Karena biasanya kalau udah excited untuk liburan tiba-tiba hujan, gak enak kan. Makanya teman berdua kamu harus coba deh cek di websitenya BMKG untuk cuaca hari ini di Makassar atau mungkin di beberapa kota di Sulawesi Selatan teman berdua. Aku bantuin ya. Ini kita mulai dari Kepulauan Selayar, hari ini diprediksi bakal cerah. Terus juga teman berdua di Bulukumba juga hari ini bakal berawan, Bantaeng juga berawan. Terus juga sama kayak di Bone, terus di Sopeng, terus juga teman berdua di mana nih? Di Kota Makassar hari ini diprediksi bakal cerah, terus juga di Kota Parepare hari ini juga cerah terang berdua, terus juga Kota Palopo cerah berawan, terus di Luwu cerah juga, di Sidrap juga cerah ya. Terus juga di Pindrang juga cerah berawan, Endrekang juga cerah berawan. Terus juga di mana lagi nih? Di Maros juga cerah berawan, Pangkep juga cerah. Baru juga cerah terang berdua, Goa, terus juga di Takalar, Jeneponto, dan juga di Kepulauan Selayar hari ini itu bakal cerah. Tapi ada beberapa daerah juga yang bakal hujan ringan untuk hari ini, kayak di Sinjai, terus juga di Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara ya, hari ini diprediksi bakal hujan ringan terang berdua. Tapi untuk Kota Makassar hari ini diprediksi bakal cerah. Jadi buat kamu yang pengen jalan-jalan di Kota Makassar dan juga sekitarnya, boleh banget manfaatin untuk hari ini terang berdua, karena diprediksi bahwa hari ini bakal cerah juga. Dan buat kamu terang berdua, bentar masih ada lagu pilihan kamu yang belum kita puterin ya. Jadi buat kamu buruan vote lagu pilihan kamu, kita tungguin sampai jam 9 nanti.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Masih di 96,8 FM Prodi WRRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodi, kalau tadi kita bahas soal cuaca ya, teman Prodi, kita update juga untuk info lalu lintas di kota Makassar untuk hari ini per jam 7 lewat 53 menit, teman Prodi. Ini kita ke Jalan Simpang 5 Bandara untuk pantauan dari CCTV Diskominfo hari ini itu terpantau aman, lancar, terkendali ya. Jadi untuk hari ini di Jalan Simpang 5 Bandara agak sepi, teman Prodi, mungkin karena hari Minggu ya, orang-orang pada libur kerja, makanya lebih memilih untuk di rumah aja. Terus juga teman Prodi, di jalan jembatan Barombong juga terpantau untuk pagi hari ini enggak ramai. Terus juga arus kendaraan lancar banget nih, teman Prodi. Jadi buat kamu yang berada di sana, cukup hati-hati aja, jangan terlalu ngebut dan juga utamakan keselamatan kamu. Terus juga di batas kota Makassar, Goa, Alauddin ya, teman Prodi, terpantau juga sepi ya di pagi hari ini. Dan yang terakhir, teman Prodi, kita ke jalan mana nih? Di bawah flyover ya, di bawah flyover nih terpantau sepi juga. Untuk beberapa pantauan CCTV juga di dari pantauan kamera CCTV di Diskominfo Kota Makassar untuk pagi hari ini sepi banget, terlampau dua pengguna jalan di sekitaran Kota Makassar dan juga sekitarnya. Ini mungkin karena masih apa ya, kayak libur kerja, orang-orang di rumah, terlampau dua nggak pada belum keluar beraktivitas. Mungkin ada beberapa yang mungkin jogging atau melakukan aktivitas lain, tapi nggak seramai biasanya. Oke deh, hati-hati di jalan ya buat kamu yang lagi jalan-jalan di luar atau mungkin lagi berkendara, cukup pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru, terlampau dua, karena yang terburu-buru kadang nggak sampai dengan selamat ya. Oke deh, terlampau dua, ntar kita bakal ada lagu pilihan kamu dan aku bakal puterin lagu pilihan kamu di jam 8 sampai jam 9 nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.